Para hadirin yang sudah hadir di masjid, dimohon untuk sedikit maju karena acara akan sebentar lagi kita akan mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 September 2026, kita berkumpul dalam acara tausiah dan pembagian rapot semester ganjil tahun ajaran 1447 dan 1448 Hijriah. Yang kami hormati mudir atau kepala sekolah Madrasah Tarbiyatul Aulad, yaitu Al-Ustadz Abdurrahman Biak, sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian para wali kelas dan kru, baik Banin maupun Banat, yang sudah bertugas pada hari ini. Kami hormati juga kepala sekolah atau mudir dari Madrasah Tahfidz Terpadu atau MTP, yaitu Al-Ustadz Ruwaifi Hafizahullah Ta'ala, yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang kami hormati segenap wali kelas MTP, baik Banin maupun Banat. Singkatnya, yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada segenap wali santri, baik Banin maupun Banat, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara kita pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan segera mulai, namun izinkan kami membacakan alur acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti akan disampaikan tausiah yang berjudul atau dengan tema "Saat Liburan Tiba, Akankah Kebiasaan Baik Anak-anak Kita Tetap Terjaga?" Yang insya Allah akan disampaikan oleh mudir atau kepala sekolah Madrasah Tahfidz Terpadu, yaitu Al-Ustadz Ruwaifi Hafizahullahu Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، para wali santri dan santriwati, baik aba maupun ummahat, dari lembaga Madrasah Tarbiyatul Aulad dan juga Madrasah Tahfidz Terpadu Ma'had Minhajul Athar, yang semoga senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majlis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Majlis tausiah untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling memberikan faedah satu kepada yang lainnya, untuk sama-sama menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua, terkhusus para pengurus lembaga MTA dan MTP, dalam menjalankan satu periode pendidikan di tahun ini, yakni di semester ganjil tahun ajaran 1447-1448 Hijriah. Alhamdulillah, KBM, kegiatan belajar mengajar pada semester ini telah berjalan dengan baik dengan izin Allah. Demikian pula UAS, ujian akhir semester ganjil, pun telah dilewati oleh anak-anak kita. Dan sekarang insyaallah tiba hari pembagian rapor, yang merupakan salah satu tanda hasil capaian pendidikan anak-anak kita selama semester ganjil ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang telah mereka pelajari
sebagai ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat bagi mereka pada hari ini hingga masa depan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Para abah dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setelah terima rapot nanti, anak-anak kita memasuki masa tidak belajar di sekolah untuk sementara waktu. Mengingat mulai hari Sabtu depan insyaallah kegiatan daurah ilmiah Imam Al-Muzani yang kelima akan dilaksanakan. Hingga kurang lebih satu pekan dan masa masyayikh berada di Jember insyaallah, kurang lebih satu pekan atau beberapa hari setelah daurah umum. Hampir dua pekan masa antara hari liburan dengan penerimaan rapot ini. Kemudian bersambung masa liburan yang kurang lebih dua pekan, liburan semester ganjil. Relatif dari sekarang ini kurang lebih satu bulan anak-anak kita tidak pergi ke sekolah. Dan tentu bagi anak-anak kita mungkin kondisi ini adalah kondisi yang menyenangkan. Ketika mereka tidak terikat dengan kegiatan rutin belajar, pagi berangkat, siang pulang, yang kelas 5 dan kelas 6, yaumi, sore, jam 4, seperempat baru pulang. Dalam kurun waktu satu bulan ini, mereka tidak ada kegiatan ke sekolah. Tentu hal ini tantangan tersendiri bagi kita semua selaku orang tua, para aba dan ummahat, para ayah dan para ibu, dan sebagai bahan renungan seperti tema tausiah ini. Saat liburan tiba, akankah kebiasaan baik anak kita tetap terjaga? Renungan bagi kita semua. Dalam kurun waktu satu bulan kurang lebih, apakah kita selaku orang tua, baik ayah maupun ibu, bisa menjaga kebiasaan baik anak-anak kita yang selama ini mereka lalui di hari-hari aktif belajar. Kebiasaan baik yang dimaksud adalah pagi mereka berangkat ke sekolah. Hari-harinya dipenuhi dengan ilmu. Belajar Al-Quranul Karim, Kitabullah. Menghafal Al-Quranul Karim, mempelajari ilmu agama dan ilmu-ilmu pendukung yang lainnya, hingga saatnya mereka pulang pada jam pulang sekolah. Kegiatan rutin yang terjadwal setiap hari kecuali hari libur hari Jumat. Sholat duhur mereka, khususnya yang MTP, sholat berjamaah di sekolah, tepat waktu.
Demikian pula yang kelas 5, kelas 6, yaumi, sekaligus sholat asar, tepat waktu. Dipersiapkan murojaahnya dan lain sebagainya. Maka ketika sekolah anak-anak kita libur, apakah kebaikan anak-anak kita juga ikut libur? Pertanyaan untuk kita semua. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama tadi, kurang lebih satu bulan sekolah anak-anak kita libur. Namun bukan berarti pendidikan boleh libur. Sekolah memiliki ruang waktu dan tempat tertentu. Adapun pendidikan tidak dibatasi oleh ruang, tempat, ataupun waktu. Pendidikan at-tarbiyah berlaku sepanjang anak-anak kita berjalan di muka bumi ini. Sejak kecil hingga dewasa, bahkan menginjak usia tua, tetap tarbiyah itu dibutuhkan. Terkhusus anak-anak kita yang masih pada usia sekolah TA dan MTP, pendidikan di masa jeda atau masa libur ini sepenuhnya ada di tangan orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan para orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Tentu ayat ini mengingatkan bahwa pendidikan anak-anak kita bukan hanya pendidikan di sekolah yang diampu oleh para ustadz, para ustadzah. Bahkan ayat ini menunjukkan tentang tanggung jawab besar kepala rumah tangga. Dalam hal ini adalah ayah, bahwa di pundaknya tanggung jawab utama itu berada. Sehingga harapannya ketika liburan tiba, sangat diharapkan peran besar dari orang tua untuk senantiasa membersamai putra-putrinya. Ayah dan ibu, abi dan umi, bagaimana berusaha memegang tali kendali pendidikan anak-anak selama hari-hari libur ini. Mengingat sebagaimana tadi sudah diketahui, kurang lebih satu bulan anak-anak tidak ada interaksi secara langsung di sekolah. Di sekolah mereka ada ustadznya, ada ustadzahnya, ada yang mengajar secara rutin, berkesinambungan. Ada yang membersamai di dalam mempelajari ilmu. Ada orang-orang, pihak-pihak, jazahumullahu khairan, yang peduli dengan penuh kasih sayang mendidik anak-anak kita. Namun saat liburan, kembali tugas itu berada di pundak masing-masing orang tua.
ayah dan ibu dari anak-anak kita. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu jika berbicara tentang kebiasaan baik, di masing-masing keluarga pasti setiap keluarga membiasakan dan bertekad untuk membiasakan kebaikan kepada putra-putrinya. Tidak ada satu keluarga pun yang ingin mencelakakan putra-putrinya, yang ingin menanamkan kejelekan kepada putra-putrinya. Walaupun mungkin terjadi keteledoran, kelemahan seiring dengan lemahnya iman dan takwa. Tapi insya Allah semua orang tua pasti menginginkan kebaikan untuk anak-anaknya. Selama hari-hari sekolah, dari pagi hingga siang atau dari pagi hingga sore, kebiasaan baik dalam arti pembekalan ilmu, pembekalan akhlak dan adab didapatkan oleh anak-anak kita. Terlepas yang namanya anak-anak, antara apa yang didapat dengan apa yang diamalkan, terkadang bahkan seringkali tidak instan, langsung connect antara yang masuk, antara input dengan outputnya. Terkadang butuh proses untuk bisa mencerna nasihat dan bimbingan yang baik tersebut. Di samping peran hidayah sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya, di masa liburan ini, kebiasaan yang baik itu tetap terjaga bersama orang tua di rumah, bahkan jauh lebih meningkat. Semoga demikian. Kebiasaan sholat berjamaah di waktu zuhur, di awal waktu, dipertahankan, dijaga dengan baik. Kebiasaan rajin murojaah Al-Quran di pelajaran ziyadah, pelajaran tartil di TA, pelajaran qiraah. Harapannya kebiasaan baik ini juga tetap terjaga ketika anak-anak berada di rumah. Dan ini bisa dijadikan sebagai ujian, tes bagi masing-masing rumah tangga. Liburan dapat dijadikan sebagai ujian atau tes bagi kebiasaan anak kita masing-masing. Kalau selesai dari liburan, ibadah dan akhlak anak-anak kita tetap terjaga, maka telah berhasil rumah tangga tersebut di dalam menjaga kebiasaan baik anak-anak. Tetapi ketika pasca liburan, anak kita semakin nakal, tidak terkontrol akhlak dan adabnya, ibadahnya malas-malasan, Al-Qur'annya menurun, maka ini sebuah indikasi terkait diri kita bahwa kita kurang berhasil di dalam menjaga kebiasaan baik anak-anak kita di masa liburan. Memang ini perjuangan yang berat. Perjuangan
yang harus benar-benar ditempuh dengan kesungguhan sekaligus banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beratnya tugas ini, maka alhamdulillah dari lembaga MTA dan lembaga MTP kami telah menyiapkan sarana yang harapannya dengan sarana itu masih bisa mengikat anak-anak kita dengan ilmu. Masih bisa membantu keberadaan mereka saat liburan untuk menjaga kebiasaan baiknya. Kami telah siapkan buku BDR dan tugas pendamping liburan. BDR selama setelah rapotan ini hingga masa menjelang liburan, kemudian setelah itu ada tugas pendamping liburan. Harapannya dengan sarana ini, para orang tua Abi dan Umi terbantu di dalam menjaga kebiasaan baik yang selama ini ada pada anak-anak kita. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal penting yang perlu kita perhatikan saat masa liburan, di samping membiasakan hal-hal yang baik terkait ilmu yang mereka pelajari melalui sarana buku BDR dan pendamping liburan, maka di masa liburan kita harus lebih bermujahadah, lebih bersungguh-sungguh untuk mengawal akhlak dan adab anak-anak kita. Jangan sampai ketika mereka libur, kita selaku orang tua memberikan banyak kebebasan dalam artian tidak mengontrol mereka. Justru sebagaimana tadi telah disebutkan, di masa libur ini tugas orang tua semakin berat. Amanat dan tanggung jawab sepenuhnya dipikul oleh orang tua di dalam tarbiyah anak-anaknya. Permasalahan akhlak dan adab sangatlah penting. As-salafus salih, mereka di samping menekankan tentang ilmu dan talabul ilmi, mereka juga menekankan adab dan akhlak. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala pernah berkata, "Kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma." Dahulu mereka, as-salafus salih, mempelajari al-hadiyah, mempelajari akhlak, mempelajari adab. Kama yata'allamuna al-ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Artinya, permasalahan adab dan akhlak bukan masalah sampingan. Dia termasuk yang dipelajari secara ilmu dan berusaha untuk diamalkan. Oleh karena itu, as-salafus salih, di samping mereka

secara ilmu dan berusaha untuk diamalkan. Oleh karena itu, as-salafus salih di samping mereka memiliki keilmuan yang kokoh, sekaligus mereka sebagai teladan dalam hal akhlak dan adab. Ilmu mereka ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi generasi-generasi berikutnya, termasuk kita yang mendapatkan manfaat ilmu tersebut. Saat liburan, jangan segan-segan Abi dan Umi untuk mengontrol dan mengawal perilaku anak-anak kita. Bicara mereka, kita kontrol untuk berbicara yang lembut, yang sopan. Pergaulan mereka selalu dibimbing dengan pergaulan yang santun. Diajari, dididik untuk bisa menghormati orang tua. Di masa liburan tidak acuh tak acuh si anak, tetapi dididik, dibina untuk bisa membantu pekerjaan yang ada di rumah sebagai bentuk latihan tanggung jawab. Menjaga kebersihan rumah juga anak-anak bisa diikutkan untuk melatih kepedulian mereka terhadap lingkungan. Mendidik untuk bisa menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Terkhusus saat liburan bertemu dengan saudara-saudara dan keluarga di luar kota, di kampung halaman. Kawal adab dan akhlak anak-anak kita. Ketika bertamu, demikian pula, ajari adab dan akhlak yang benar. Ini kesempatan bagi orang tua untuk menerapkan secara langsung pendidikan adab dan akhlak terhadap anak-anaknya. Yang berikutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentu di masa liburan mayoritas keberadaan anak-anak ada di rumah kita selaku orang tua. Maka berarti rumah kita merupakan tempat pendidikan yang sangat penting. Artinya, kita selaku orang tua harus berusaha menjadi teladan kebaikan bagi anak-anak kita. Dalam masalah sholat, dalam qiraatul Quran, dalam akhlak dan adab, dan juga hal-hal kebaikan yang lainnya. Anak-anak seringkali apa yang mereka lihat lebih menempel dan lebih diingat dibandingkan nasihat-nasihat dan wejangan. Dan apa yang mereka saksikan di rumah secara umum membentuk kebiasaan dan karakter anak-anak. Maka dari itu, marilah rumah kita, terkhusus di masa-masa anak-anak libur, keberadaan mereka lebih banyak bersama kita. Hidupkan rumah kita dengan cahaya Islam, dengan cahaya sunnah, dengan kebaikan. Sang ayah, Abi, jangan serahkan urusan anak-anak semuanya kepada istrinya, kepada ibu anak-anak. Sibuk mencari nafkah, semua diserahkan kepada istrinya.

Tidak. Tetapi justru ayah, abi sebagai penanggung jawab utama. Tugas mencari nafkah sendiri, tugas mengawal, menjaga keluarga dari siksa api neraka, tetap berada di pundak masing-masing dari kepala rumah tangga. Dan yang terakhir, marilah kita jadikan liburan anak-anak kita ini sebagai kesempatan yang berharga untuk bisa semakin dekat dengan anak-anak kita. Mungkin ada yang mengatakan, "Wah, saya sejak kecil sebagai ayahnya, saya sejak kecil, sejak bayi sebagai ibunya." Benar. Bahkan sejak dalam masa kandungan sebagai ayah dan ibunya. Tetapi belum tentu status ayah dan ibu memiliki kedekatan dengan anaknya. Anak-anak kita di samping membutuhkan dari orang tuanya agar terpenuhi kebutuhan terkait jasmaninya, kebutuhan duniawinya, maka yang lebih dari itu, mereka juga membutuhkan kehadiran abi dan uminya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena kedekatan akan melahirkan kepercayaan. Dan ketika anak kita sangat percaya dengan orang tuanya, maka arahan, bimbingan yang disampaikan oleh orang tua, insya Allah akan lebih didengar oleh anak-anak. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada anak lebih dekat dengan orang lain dibandingkan dengan orang tuanya? Jawabnya ada. Dan disinilah letak bahaya. Ketika si anak lebih dekat dengan pihak lain di luar keluarga, di luar orang tua, ketika si anak lebih percaya kepada pihak lain dibandingkan kepada kedua orang tuanya, apalagi jika pihak tersebut ternyata tidak baik atau condong kepada hal-hal yang negatif. Disitulah di antara pintu kerusakan anak-anak. Maka jangan sampai hati anak-anak kita berpindah kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Jalin kedekatan sebaik-baiknya dengan anak-anak kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kedekatan sudah terjalin dengan baik, dan kita selaku orang tua hadir dalam keseharian mereka, dekat dengan mereka, maka dengan izin Allah, anak-anak tersebut satu sisi lebih mudah untuk mendengarkan nasihat dan arahan kita selaku orang tua. Lebih hormat dan lebih sayang kepada orang tuanya. Banyak kasus anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Alasannya ketika dulu masih kecil, tidak diurus oleh orang tuanya. Sibuk dengan urusannya sendiri, tidak memperhatikan saya. Dan sekarang ketika saya sudah dewasa, jangan coba-coba mau campuri urusan saya. Dahulu
kamu durhaka kepadaku, tidak mau mengurusku. Sekarang aku pun durhaka kepadamu sebagai balasan dari apa yang telah aku alami. Ini pernah disebutkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang permasalahan bahwa terkadang sebab kerusakan anak sumbernya dari orang tua, berasal dari orang tua. Maka dari itu hal ini harapannya menjadikan pelajaran bagi kita semua. Permasalahan penting lainnya terkait dengan anak-anak adalah ketika kita berinteraksi dengan anak-anak, tentunya akan ada hal-hal yang kita pandang salah pada anak-anak. Baik yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat, berkaitan dengan murojaah mereka, berkaitan dengan akhlak dan adab mereka. Tentu kewajiban orang tua adalah mengarahkan, membimbing mereka kepada kebaikan. Namun yang terpenting di sini, para aba dan ummahat mendidik anak bukan hanya tentang mengkoreksi ketika mereka salah. Ketika salah dikoreksi, bahkan sebagian kita marah kepada anak-anak. Akan tetapi yang lebih dari itu, bagaimana kehadiran kita dalam membersamai anak-anak kita sebelum mereka melakukan kesalahan. Jangan sampai kita selaku orang tua bisanya hanya menyalahkan, marah-marah kepada anak-anak, tetapi belum pernah anak itu dibimbing, diarahkan, diberi petunjuk. Itu nanti akan menimbulkan kebencian pada diri si anak dan merasa dirinya selalu disalahkan. Rentang satu bulan ini tidak pendek. Jangan sampai anak-anak kita baru beberapa hari sudah bosan di rumah, malas di rumah, selalu dimarahi sama Abi dan Umi. Kemana? Tiba-tiba hilang, keluar main. Main kemana? Enggak tahu. Ini berbahaya. Ciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak-anak di rumah. Hadirlah selalu bersama anak-anak, membersamai mereka, diberi arahan, bimbingan. Apabila hal itu telah ditempuh, maka ketika anak-anak melakukan kesalahan, akan lebih mudah untuk diingatkan. Akan ada pada diri anak bahwa Abi dan Umiku sayang kepadaku, tidak menimpakan kesalahan selalu kepadaku, tidak selalu marah-marah, tetapi betul-betul berjuang dari awal, membersamainya, mengarahkannya. Dan ini tentu sesuatu yang sangat diharapkan oleh anak-anak kita. Maka dari itu para aba dan ummahat, marilah kita jadikan momen liburan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk lebih dekat, lebih peduli, lebih memahami dan lebih menyayangi anak-anak kita dalam kebaikan. Harapannya dengan berbagai upaya tersebut,
dan dikuatkan oleh doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan putra-putri kita, harapannya kebiasaan baik yang ada pada anak-anak kita selama ini akan tetap terjaga walaupun berada di masa liburan, walaupun selama satu bulan kurang lebih tidak pergi ke sekolah. Itulah mungkin apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz Raifi hafizullah ta'ala atas tausiahnya yang tentunya akan menjadi bekal dan pelajaran bagi kita dalam menghadapi masa liburan kali ini. Liburan saatnya di mana tanggung jawab itu kembali sepenuhnya di atas pundak kita sebagai orang tua mereka. Madrasah ini hanyalah bagian dari sarana tarbiyah, namun pendidikan, tarbiyah serta kasih sayang itu sepenuhnya ada di rumah-rumah kita sebagai orang tua. Mari kita sambut kepulangan mereka di masa liburan ini dengan komitmen untuk tetap menjadi teladan dalam cahaya Islam dan cahaya sunnah, serta menjadi teladan mereka dalam hal ibadah, akhlak dan adabnya. Saya mewakili seluruh jajaran dan pengurus serta panitia dari MTA Madrasah Tarbiyatul Aulad dan Madrasah Tahfidz Terpadu Minhajul Athar, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf pada acara hari ini. Berikutnya acara akan dilanjutkan dengan pembagian rapot oleh masing-masing wali kelas. Untuk Banin, MTP Banin di Masjid Al-Ikhlas bersama wali kelasnya. Kemudian MTA Banin di lokasi belajar MTP di lantai 1. Adapun Banat, pembagian dilaksanakan di lokasi MTA dan MTP Banat. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pembagian rapot, nanti akan dipanggil berdasarkan ke absensi kedatangan wali santri. Kelas 1A bersama Ustaz Ahmad Ponorogo di sebelah utara di dekat pintu. Kemudian kelas 1B bersama Ustaz Abloh Lampung. Untuk kelas 2

sama wali kelasnya. Kemudian MTA Banin di lokasi belajar MTP di lantai 1. Adapun Banat, pembagian dilaksanakan di lokasi MTA dan MTP Banat. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pembagian rapot nanti akan dipanggil berdasarkan ke absensi kedatangan wali santri. Kelas 1A bersama Ustadz Ahmad Ponorogo di sebelah utara di dekat pintu. Kemudian kelas 1B bersama Ustadz Abloh Lampung. Untuk kelas 2

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فالطبع

كلا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: يا سلام ما شاء الله. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa dah. Ya, kepada semua peserta Musabaqah Ilmiah Al-Hafidz Ibnul Mulakin yang keempat yang telah berhasil lolos menuju 120 besar, baik dari kelas 1A, kelas 1B, kelas 2 Mu'alimin maupun kelas 2 Maharot, kami mohon untuk bisa segera hadir di area Masjid Ali bin Abi Thalib, karena kini hadiah yang telah dipersiapkan oleh panitia telah menunggu antum di depan.
1: Satu individual, juara satu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. يا أخانا الكريم أزكياء تفضل. Teman-temannya dipanggil. هل أنت مستعد ل teman-teman dari kelas 1 takhusus sebagai peserta 120 besar, kami tunggu antum di Masjid Ali. Kemudian kepada peserta takmili mahad 2 yang hingga kini belum hadir, masih kami tunggu. Hadiah buat panitia. Ayo, panitia, panitia. Saya peserta Ibrahim Kendari, tafadhol. Teman-temannya dipanggil. Kalau enggak mau, kata Miss Salman, buat panitia nih hadiahnya. Kemudian tafadhol akhana Ibrahim wa akhana man. Teman-teman kelas 1 takhusus, kami tunggu antum di masjid. Kelas 2 juga. Dan tulab tahfidz yang ingin menyaksikan ami-aminya, siapa yang juara 1, juara 2, juara 3, nah, bisa nunggu di masjid. Dan insyaallah ta'ala panitia telah menyiapkan hadiah untuk penonton yang siap maju. Insyaallah hadiahnya enggak kayak biasanya. Lebih wow.

0: Takmir ini udah dikasih tahu belum?
1: Ya ahlan wa sahlan wa marhaban tullab tahfid. Tafadhol, teman-temannya yang masih di luar bisa diajak masuk ke dalam, duduk di tengah, bisa. Insyaallah panitia punya hadiah-hadiah menarik buat antum nih. Enggak seperti biasanya kata salah satu panitia. Panitia persiapan hadiah. Ini beliau yang menyiapkan khusus insyaallah.
2: Dan insyaallah taala di sesi pembagian hadiah ini kita kembali adakan acara ice breaking ya, Mas Aufia.
1: Betul, betul, betul.
2: Dan sudah pasti akan berhadiah juga ya. Jadi hadiah yang kami miliki di sini sangat banyak. Oleh karena itu kami berharap kepada antum semua untuk bisa menghabiskan apa yang kami sediakan di depan sini ya.
1: Naam. Ya, tulap MTP. Kemarin yang bisa jawab soal dari panitia siapa? Siapa namanya? Enggak bisa itu. Yang lain. Ah, ahlan. Siapa namanya? Akhuna. Ahlan tulab kelas 1. Kami tunggu antum di masjid. Fadol bisa duduk di antara tiang kedua dan ketiga. Duduk di bawah kipas biar gak kepanasan. Kepada 120 besar. 120 besar peserta Al-Hafidh Ibnul Mulaqin Musabaqah Ilmiyah Al-Hafidh Ibnul Mulaqin yang keempat, kami mohon untuk bisa segera hadir di area Masjid Ali bin Abi Thalib. Bagi yang masih malu-malu masuk masjid, Mas Ahmad Rafi Rizqullah, tafadhal. Kemudian Mas Hanif Pontianak, tafadhal. Atau teman-temannya yang berhasil masuk ke final, baik individual maupun kelompok, bisa diajak ke masjid. Kalau enggak hadiahnya hangus buat panitia katanya. Ya tafadhalu kepada Akhuna Jibril yang kemarin walhamdulillah telah berhasil lolos menuju babak final. Kemudian Akhuna Muhammad Solo, Akhuna Khalid Banjar dan yang lainnya. Teman-temannya bisa diajak ke masjid. Ini hadiahnya mau dibagi nih, kalau telat diambil Ami Zakaria nanti. Tes satu. Tes. Oh iya. Ya gimana para penonton dari Tulab Tahfid? Ini panitia mau bagi-bagi hadiah. Siap nggak antum kira-kira? Yang paling semangat kelihatannya siapa namanya? Siapa? Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum tulab takmili ma'had 2. Kami menyambut dengan senang kehadiran antum di area Masjid Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu kami persilahkan untuk bisa segera masuk ke area masjid dan menempati antara tiang kedua dan tiang ketiga. Tafadhalu teman-teman takmili yang masih berada di area taman bermain, area lapangan, area maksof, Kami harap sekali lagi untuk bisa segera menuju ke Masjid Ali bin Abi Thalib. Kemudian insyaallah taala untuk dana tempat duduk untuk 5 kelompok besar yang telah berhasil lolos menuju babak final ditempatkan di area utara. Adapun sisanya para pejuang individual yang telah berhasil lolos menuju babak 120 besar kami tempatkan di area selatan dari tiang tengah ke selatan. Adapun Huh? Yeah.

0: Ya, panggilan tertuju kepada seluruh peserta baik individual maupun peserta kelompok. Kami harapkan untuk bisa segera menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh panitia, karena hadiah-hadiah dari panitia telah merindukan antum, telah menanti kehadiran antum ya. Kami umumkan sekali lagi kepada seluruh peserta ya. Bagi yang merasa dirinya peserta, kami persilakan untuk bisa duduk di tempat duduk yang telah ditentukan oleh panitia. Kelompok Al-Asqalani, Ibnu Katsir dan kelompok-kelompok lainnya, kami persilakan untuk bisa duduk di tempat duduk yang telah ditentukan oleh panitia. Demikian pula peserta individual ya.
1: Tafadhol akhuna Azkia, bisa diajak kelompoknya ke sebelah utara. Akhuna Arif dan para peserta lainnya.
0: Ya, panggilan kepada seluruh peserta ya. Dari kategori individual, kami persilakan untuk bisa duduk di tempat duduk yang telah ditentukan oleh panitia di samping para peserta kelompok ya. Kami sengaja tidak memberikan papan karena kami berikan khusus untuk tulab atau peserta kategori individual. Ya, ahlan wa sahlan kepada seluruh saudara-saudara kita atau teman-teman kita dari Mahad 2. Kami persilakan untuk kelompok As-Sakhawi untuk bisa duduk di tempat duduk yang telah ditentukan. Demikian pula kelompok Ibnu Katsir, kelompok Al-Asqalani dan kelompok-kelompok yang lainnya, kami persilakan untuk bisa duduk di tempat duduk yang telah ditentukan ya.

Ahlan wa sahlan tulab takmili yang telah berada di area masjid atau di area ma'had. Kami harap untuk bisa segera duduk sesuai denah yang telah ditentukan. Jika antum lolos di babak final kategori kelompok, antum bisa duduk di area sebelah utara, dimulai dari tiang kedua hingga tiang ketiga. Kemudian kepada teman-teman kelas 2 yang sedang bertugas, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon untuk bisa hadir sejenak membersamai acara kita di malam hari ini. Ahlan wa sahlan tulab kelas 1. Tafadhal, akhuna Jibril. Akhuna. Dan pemain-pemain individual kami mohon untuk bisa duduk di area selatan yang tidak disediakan tiang. Ya tafadhal tulab takhusus, antum mungkin sebagai contoh bagi adik-adik kelas antum dari tulab takmili. Bagi yang lolos menuju 5 besar kelompok, kami mohon untuk bisa segera duduk di area papan yang telah disediakan oleh panitia. Tulab takmili pun demikian. Bagi yang lolos 120 besar tulab takhusus maupun takmili, untuk bisa duduk di area selatan yang tidak disediakan tiang.

apa-apa. Sama kelompok juga enggak apa-apa di sini. Lima besar kelompok.

Ahlan wa sahlan, akhuna Asia, teman-temannya bisa diajak sekalian. Ketuanya juga bisa, mana ketuanya ini? Abdul Rauf. Dan ketua-ketua kelompok yang lainnya. Dan kami panggilkan kepada 120 besar peserta individual yang berhasil lolos. Yang pertama Akhuna Muhammad Hanif Thaqib, kemudian Muhammad Sukoharjo, kemudian Azkia Maulaya Ribi, kemudian Agni Syahid Rakana, kemudian Torik, kemudian Ibrahim Hamzah, kemudian Aditya Faishwada, kemudian Aufa Basu Saiful Islam, Hafid Awal Sami, Muhammad Arif Khairi, Nabil Zubair, Abdul Rafiq Waliulu, Rafi Fajar Aziz, Muhammad Alif Zulkarnain, Muhammad Ilyas, Azril Ilham Nur Rahman, Muhammad Iman Firdaus, Ibrahim Cilacap, Abdul Jabbar, Afan Abdul Halim, Putra Ramadhani Nusa, Fayyad Irfan, Abdullah Edi, Khalil Jibril Simanjuntak, Abdul Razak bin Said, Muhammad Yusuf Ali Robbani, Hilmi Abu Zaki, Abdillah Fatur Robbani, Hafid Nur Rahman, Abdul Hafid, An-Nur Muhammad Musyafa, Iksan Nasrullah, Rafi Gani Maulana, Muhammad Faros Al-Faruq, Muhammad Jamidu Al-Alim, Fakih Muzaki Abdullah, Muhammad Abdul Mu'ti, Uthman Abu Dawud, Abu Bakar, Ukashah Al-Fikri, Muhammad Ja'far Khotob, Muhammad Najwan Jauhari, Arfran Ahmad Syatir, Muawid Muhammad Yusuf Ubaidillah, Ilyas Muhammad Tarangga Filistio Putra, Akmal Fauzan Ardian Syaharis Anar, tahu apa itu. Tafadhol, dan nama-nama lainnya yang belum disebut yang lolos 120 besar, kami mohon untuk bisa duduk di area sebelah selatan. Berikutnya nama-nama lainnya, tafadhol tulab takmili yang telah hadir di area masjid untuk bisa duduk berdasarkan kelompok ya. Denah kelompok berada di sebelah utara. Sudah ada tiang-tiang namanya. Kemudian untuk 120 besar peserta kategori individual bisa duduk di area selatan yang tidak disediakan tiang. Teman-teman takmili yang sudah hadir di masjid, baik kategori kelompok maupun individual, bisa duduk segera di denah yang telah ditentukan panitia. Di sebelah utara untuk denah 5 besar kelompok yang berhasil lolos menuju babak final. Adapun di sebelah selatan yang tidak kami sediakan tiang, itu untuk kategori individual yang lolos menuju 120 besar. Yang masih duduk di pinggir-pinggir, tulab kelas 1 mungkin bisa agak ke tengah sedikit, karena kalau antum duduk di pinggir dikira penonton sama panitia nanti. Nasib gitu.

Ahlan Jibril dan Ahuna Faiz. Langsung duduk nih. Kenapa? Ahlan Torik dan siapa namanya? Rafi Kendari ya? Fadal. Antum kelompok atau individual nih? Hah? Individual di sebelah selatan. Oh, dua-duanya. Oh iya. Berarti ikut kelompok kalau dua-duanya. Yang masih di pinggiran. Akhuna Abdurrahman Palembang, ahlan, segera. Rafiq. Hah? Ibnu Katsir ya. Fadol, bisa dimulai duduk dulu karena ketuanya antum mungkin lagi ada hajat di atas.

0: hajat. Muhammad juara berapa Muhammad?
1: Satu.
0: Ami Yahya. Mas Jibril bisa dimulai duduk di tempatnya karena tadi anggotanya antum sebagian sudah datang nih. Kemudian teman-teman yang masih di luar untuk mempersingkat waktu biar gak kemalaman bisa dimulai duduk di tempatnya. Bagi peserta kategori 120 besar individual, antum bisa duduk di sebelah selatan di antara tiang kedua dan ketiga. Adapun peserta yang lolos menuju jika antum ikut dua-duanya masuk 120 besar masuk kelompok juga yang lolos ke babak final duduknya bisa ikut kelompoknya. Ahlan, akhuna Ibrahim dan Muhammad Ridho bisa duduk di ini putih-putih malaikat. Baru tiga, tiga lainnya mana? Ya ini mungkin untuk apa ya, pelajaran buat kelompok lain. Ternyata kelompoknya Mas Saiful nih kompak sekali ya. Sampai bikin agenda pakai jubah putih ya. Waktu pembagian hadiah. Gitu ya Mas Saiful ya? Ya. Mas Ridho juga. Yang kemarin kabarnya waktu udah res datangnya telat. Waktu muhawaroh. Ya.

0: masjid atau apa
1: gitu. Kita mendahulu aja.
2: Kasih apa?
3: Ya, sesaat lagi kita akan memulai acara ini. Oleh karenanya kami himbau sekali lagi, dan ini mungkin terakhir kali, jika antum yang tidak hadir di himbauan terakhir ini, nanti hadiahnya diambil panitia. Peserta kategori individual 120 besar, kami mohon untuk bisa segera duduk di area selatan bersama teman-teman antum. Di situ ada Mas Hanif Pontianak, Mas Abdul Ghani, Mas Muhammad Sukoharjo, Mas Abdul Jabbar, Mas Abdul Rofiq, dan mas-mas yang lainnya yang masih di pinggiran masjid. Sepertinya jika antum lolos 120 besar, insyaallah ta'ala panitia telah menyediakan hadiah khusus buat antum. Tafadhol untuk bisa segera duduk bersama para peserta lainnya. Dan teman-teman yang masuk lolos menuju babak final kategori kelompok bisa diajak bagi yang sudah berada di masjid. Teman-teman yang belum datang, belum masuk masjid, bisa diajak duduk bareng di sini. Karena nampak di sini sebagian kelompok, kelompok Ibnu Katsir belum lengkap sepertinya, kurang satu orang. Kemudian kelompok Adz-Dzahabi paling lengkap ini. Kemudian kelompok As-Sakhawi, yang lainnya kemana? Mas apa? Rafi ya? Kemana?
4: Berapa? Satu.
3: Satu orang. Yang lainnya? Dua orang lagi.
4: Tiga orang.
3: Lebes. Kemudian kelompok Al-Muradi, Al-Muradi ya? Ya. Mana sisanya?
4: Berapa?
3: Izin. Oh iya, izin. Lebes. Ya, sesaat lagi kita akan memulai acara. Kembali kami ingatkan teman-teman yang belum hadir, baik kategori yang lolos 120 besar individual. Nampak di sana teman-teman takmili, tafadhol bisa segera masuk ke area masjid. Untuk kategori individual bisa duduk di sebelah selatan bersama teman-teman lainnya. Adapun kategori kelompok yang lolos babak final bisa duduk menyesuaikan nama-nama kelompoknya.

طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ها نحن اليوم نلتقي في ختام مسابقة ابن الملقن الرابعة بعد رحلة من العلم والمنافسة والجد والاجتهاد بدأناها بالعلم وخذناها بالهمة وها نحن اليوم نختمها بالتكريم والفرح ولكن إن كان هذا ختام المسابقة فليس ختام الهمة فطريق العلم لا نهاية له فبارك الله في كل من شارك وكل من علم وكل من أعان وساهم يا أهل ابن الملقن هل أنتم مستعدون لختام هذه الرحلة؟ نعيد مرة هل أنتم مستعدون؟ kategori individual maupun kelompok. Naam. Faidan ala barakatillahi naftatihu safhatal khitam wa nu'lin intilaqal barnamij al khitam li musabaqati ibn al mulaqin ar rabi'ah. Bismillah. Yang kami hormati dan kami muliakan para ustaz dan pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan nasihat kepada kita. Yang kami hormati para dewan juri yang telah membersamai jalannya musabaqah dengan penuh amanah, ketelitian dan kesungguhan. Yang kami apresiasi seluruh panitia yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran demi terselenggaranya musabaqah Ibnul Mulaqin yang keempat. Dan tentu saja para peserta yang telah berjuang, belajar dan memberikan kemampuan terbaiknya selama rangkaian musabaqah ini berlangsung. Tidak lupa penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar serta seluruh sahabat dan pendukung yang berada di ujung sana yang turut membersamai perjalanan musabaqah ini melalui siaran radio maupun telegram dari awal hingga akhirnya. Meskipun tidak berada di tempat yang sama, doa dan perhatian serta dukungan antum semua telah menjadi bagian dari semangat yang mengiringi perjalanan musabaqah ilmiah Al-Hafidz Ibnul Mulaqin yang keempat. Dan kepada seluruh keluarga, sahabat serta pendukung yang hadir serta duduk langsung bersama kita di area Masjid Ali bin Abi Thalib di malam hari ini untuk menemani dan memberikan dukungan kepada para peserta, jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran dan kebersamaannya. Untuk semuanya jazakumullahu khairan wa barakallahu fi juhudikum jami'an. Kepada seluruh peserta maupun penonton yang telah hadir maupun yang belum hadir, kami bisa himbau sekali lagi untuk bisa segera hadir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas setiap waktu, tenaga, pikiran, dukungan dan doa yang telah diberikan dengan sebaik-baik balasan. Setelah melalui berbagai kegiatan, perjuangan, pembelajaran dan kebersamaan yang telah kita lalui bersama, kini tibalah kita pada penghujung acara, yakni penutupan dan pembagian hadiah. Namun hadirin yang kami muliakan, baik peserta maupun penonton, baik yang sudah hadir maupun yang belum hadir, sekali lagi kami himbau untuk segera hadir. Hari ini bukan sekadar hari terakhir, hari ini adalah hari ketika kita kembali melihat perjalanan yang telah kita lalui bersama. Ada ilmu yang telah kita pelajari, ada perjuangan yang telah kita lewati. Ada tawa, ada tegang dan ada semangat. Dan tentu ada cerita yang akan kita bawa pulang nanti, baik itu berupa juara maupun kenang-kenangan dari panitia. Dan hari ini kita sampai di penghujungnya. Namun apakah penghujung itu berarti semuanya selesai? Tentu tidak. Demikian para peserta. Ya, karena apa yang kita dapatkan di sini bukan untuk berhenti di sini. Ilmu yang telah kita pelajari harus terus diamalkan. Pengalaman yang telah kita dapatkan harus menjadi bekal. Dan perjuangan yang telah kita mulai harus terus dilanjutkan. Demikian. Ya. Maka pada malam hari ini, sebelum kita benar-benar mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan, mari kita nikmati bersama penghujung perjalanan ini. Kita apresiasi setiap perjuangan, kita rayakan setiap pencapaian, dan kita abadikan kebersamaan yang telah kita jalin selama jalannya musabaqah ilmiah Al-Hafidz Ibnul Mulaqin yang keempat ini.

0: Nama ana Abdurrahman dari Pratahsid. Ana mewakili teman dan penonton untuk menyampaikan kesan terhadap lomba ini. Kesan ana, lomba ini sangat menarik karena kami para penonton yang tidak ikut lomba pun bisa merasakan keseruan lomba dengan mengikuti ice breaking yang diadakan panitia. Dan tentunya ana akan mendapatkan banyak hadiah insya Allah.
1: Dan kesannya ana, ya alhamdulillah ana excited, senang banget ya bisa kembali mengikuti lomba ini, dan semoga ana bisa mengakhiri lomba ini dengan menjadi juara yang terbaik. Ya karena bukan hanya mengenang ibnu mulakin sebelumnya yang pernah saya ikuti, baik dari takmili 1, takmili 2, takmili tahosus 1 dan tahosus 2. Ya alhamdulillah pada tahun ini insyaallah hasilnya ana yang terbaik dari tahun-tahun ana sebelumnya. Ya walaupun alhamdulillah juga kelompoknya ana antusias semua, jadi bisa membuat kita setiap tahun alhamdulillah bisa masuk final. Bi'aunillah wa fadlihi azza wa jalla. Ya mungkin juga ucapan terima kasih pada para asatidah, terutama juga ya kedua orang tua lah pastinya, terkhusus umah yang selalu mendukung anaknya untuk ikut lomba, yang selalu mengapresiasi, selalu mendorong ana untuk ikut lomba. Ana pinginnya sudah ya pinginnya istirahat lah, tapi pikirnya umah ya takut kalah katanya kalau misalnya ikut lomba lagi ya. Tapi alhamdulillah di sini anakmu insyaallah akan membuktikan anakmu masih yang terbaik biidznillah ya azza wajal. Terbaik di sisi manusia, tapi semoga terbaik juga di sisi Allah. Dan juga ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk kakak kelasnya ana dari kelas 3. Masyaallah, jazakumullah khairan katsiran faral jaza. Wa ya tidak ada kata-kata yang saya ucapkan kecuali syukron katsiran. Dan ana mohon maaf karena mungkin anak-anaknya terlalu semangat ya, mungkin ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, tindak tanduk, perilaku-perilaku yang kurang berkenan. Ya ana mohon maaf ya. Mungkin cukup sekian, jazakumullah khairan katsiran. Wabarakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: Ya, berakhir sudah pembukaan dari panitia. Selanjutnya kembali kami ingatkan sekali lagi, karena hadiah yang ada di depan ini sangat banyak, kalau emang para pemiliknya tidak datang, insya Allah kita alokasikan ke orang lain yang lebih berhak. Demikian. Teman-teman yang mungkin masih di samping, agak bisa ke tengah, karena area duduk 120 besar individual berada di antara tiang kedua dan tiang ketiga bagian selatan. Kemudian teman-teman peserta kategori kelompok 5 besar yang berhasil lolos menuju babak final, sekali lagi kami himbau untuk bisa segera melengkapi kelompoknya sebelum acara ini kita lanjutkan. Dan bagi yang berada di luar masjid, di area maksof, area lapangan, area taman bermain, dan yang lainnya, sekali lagi, dan ini terakhir kali mungkin, dan tidak akan saya ulangi lagi karena sudah bosan, ya, kami mohon untuk bisa segera hadir. Dan kepada para penonton Tulab Tahfidz, ya, sekali lagi insyaallah ta'ala panitia malam ini menyediakan hadiah menarik untuk antum bagi yang telah menjawab soal-soal dari panitia, kuis-kuis dari panitia di hari-hari kemarin maupun di hari ini. Insyaallah ta'ala panitia akan menyediakan hadiah khusus bagi siapa saja yang siap maju dan menerima tantangan dari panitia. Kemudian berikutnya, kita akan berpindah menuju acara selanjutnya. Namun perlu diketahui hadirin sekalian, sebelum kita benar-benar menutup seluruh rangkaian kegiatan ini, insyaallah ta'ala panitia juga akan menyediakan agenda-agenda menarik lainnya di malam ini pula, yang insyaallah akan dilangsungkan di tengah-tengah sesi penutupan dan pembagian hadiah ini. Kemudian para peserta maupun penonton serta pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada, memasuki rangkaian acara yang pertama, yaitu penutupan yang akan disampaikan oleh pembina kita, yaitu Al-Ustadz Fauzi Latukonsinah Bidahullahu Ta'ala. Kepada beliau yang kami hormati, kami persilahkan untuk menyampaikan nasihat sekaligus menutup rangkaian kegiatan yang telah kita lalui bersama. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan taufik dan pertolongannya sehingga musabaqah Imam Ibnu Mulaqqin yang keempat ini dapat kita selesaikan dengan baik. Ayuhat talabah rahimakumullah, perlu kita ingat kembali bahwasanya musabaqah ini bukan sekedar ajang untuk mencari juara. Kegiatan ini kita hadirkan sebagai bagian dari memeriahkan dan menyambut daurah masyayikh, daurah ilmiah Imam Al-Muzani yang kelima. Kita ingin para tulab tidak hanya hadir dalam daurah secara fisik, tetapi juga siap untuk mendengar dan mengambil faedah dari majelis ilmu. Karena itu soal-soal dalam musabaqah ini banyak berkaitan dengan istima' dan maharah lughawiyah. Semua itu adalah latihan agar telinga kita terbiasa mendengar bahasa Arab, agar kita terbiasa memahami, konsentrasi dan menangkap faedah dari apa yang disampaikan oleh masyayikh kita hafizahumullah. Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus dibuat dalam bentuk musabaqah, lomba? Jawabannya, karena terkadang seseorang membutuhkan sebuah tantangan agar ia terdorong untuk belajar lebih serius. Ada target yang ingin dicapai, ada persiapan yang harus dilakukan, ada rasa gugup yang harus dilawan, dan ada keberanian yang harus dibangun. Dan semua itu pada akhirnya bukan hanya berguna dalam perlombaan. Ketika nanti kita duduk di hadapan para masyayikh hafizahumullah, kita membutuhkan konsentrasi, kita membutuhkan kemampuan mendengar, kita membutuhkan kesabaran untuk menyimak, kita membutuhkan kesungguhan untuk memahami sebelum kemudian mengambil faedah. Maka apa yang kita lakukan hari ini atau hari-hari kemarin, mudah-mudahan menjadi bekal untuk majelis ilmu yang lebih besar. Maka musabaqah ini selesai, tetapi latihan kita belum selesai. Sebentar lagi insyaallah kita akan duduk di majelis para masyayikh. Maka datanglah dengan hati yang siap, dengan adab yang baik, dan dengan semangat untuk mendengar dan memahami ilmu. Jangan sampai kita sibuk mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba, tetapi lupa mempersiapkan diri untuk menghadiri majelis ilmu. Karena sungguh itulah tujuan yang lebih besar daripada lomba ini. Kepada para juara, kami ucapkan barakallahu fikum wa hannakumullahu bihadzal fawz. Jadikan kemenangan ini sebagai motivasi untuk terus belajar, bukan alasan untuk merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ingatlah Allah berkata, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Di atas orang-orang yang berilmu itu ada orang yang lebih berilmu. Juara hari ini bukan berarti telah sampai pada puncak ilmu. Sebaliknya, kemenangan ini semoga menjadi awal untuk melangkah lebih jauh, belajar lebih banyak, dan memperbaiki kekurangan yang masih ada. Dan kepada yang belum mendapatkan juara, jangan berkecil hati. Jangan sampai kalah dalam perlombaan membuat kita kalah dalam semangat menuntut ilmu. Jangan sampai demikian. Itu menunjukkan belum atau kurangnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena dalam menuntut ilmu tidak ada istilah sia-sia selama seseorang terus berusaha. Mungkin hari ini belum mendapatkan piala, juara, tetapi bisa jadi Allah memberi sesuatu yang jauh lebih berharga. Bertambahnya ilmu, bertambahnya pengalaman, bertambahnya keberanian, ukhuwah, dan bertambahnya semangat untuk belajar. Karena tujuan kita bukan sekedar menjadi juara, tetapi menjadi penuntut ilmu yang terus bertumbuh. Kemudian yang berikutnya, kami khususkan kepada saudara-saudara kami, duyufuna al-mukramin, tulab takmili mahad dua. Kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang khusus. Jazakumullah khairan kathiran. Kami tahu antum menempuh perjalanan yang jauh beberapa hari dalam pekan-pekan terakhir ini demi mengikuti kegiatan dan lomba ini. Mungkin bagi sebuah orang itu hanya sebuah perjalanan biasa, tapi bagi kami, bagi panitia, bagi saya pribadi, setiap langkah itu adalah gambaran sebuah kesungguhan, sebuah juhud, mujahadah. Ada langkah yang ditempuh dalam keadaan lelah, ada tenaga yang dikeluarkan, ada waktu yang dikorbankan. Semua itu menunjukkan bahwa antum ingin hadir, antum ingin belajar, antum ingin mengambil bagian dalam kebaikan ini. Semoga setiap langkah antum tulab takmili mahad dua hafidhakumullah tidak hanya sampai di tempat musabaqah ini, tetapi menjadi langkah yang Allah jalla jalaluh berkahi menuju majelis-majelis ilmu. Jazakumullah khairan. Semoga semangat itu terus dibawa ketika menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Dan apresiasi kami kepada seluruh peserta tulab takhasus yang sudah berjuang semampu kalian, perjuangan yang jauh, perjuangan yang hebat. Semoga ini semua tercatat sebagai amalan soleh di hari kiamat nanti. Kemudian kepada seluruh panitia kelas 3 takhasus, kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di balik acara yang terlihat oleh banyak orang, ada panitia, ada kakak-kakak kita dari kelas 3 yang bekerja dalam diam, ada yang datang lebih awal, pulang lebih akhir, memikirkan soal teknis, peserta, tempat, hingga hal-hal kecil yang mungkin tidak pernah diketahui oleh siapapun. Ada yang mungkin tidak berdiri di atas panggung, tidak disebut namanya, bahkan tidak mendapatkan pujian ataupun sorotan. Tetapi ketahuilah, tidak semua perjuangan harus terlihat oleh manusia agar menjadi bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Mungkin tidak semua nama disebut, mungkin tidak semua lelah mendapatkan apresiasi, tetapi semoga setiap langkah, setiap waktu, setiap tenaga, dan setiap pikiran yang panitia, teman-teman kelas 3 curahkan, Allah Azza wa Jalla catat sebagai amalan soleh. Di balik perjuangan persiapan UAS, di balik perjuangan persiapan PKL SPN dan seterusnya dari berbagai amanah yang ada, menyempatkan waktunya berjuang, mungkin nilainya berkurang di UAS, tapi demi memeriahkan dan membahagiakan kita semua yang ada di sini, terkhusus teman-teman tulab, takhusus ataupun takmili, baik yang mendapatkan juara ataupun yang belum mendapatkan juara, baik yang datang sebagai peserta ataupun hanya sebagai penonton, itu semua kami apresiasi. Mereka berjuang panitia untuk antum semuanya. Semoga Allah membalas setiap kelelahan dengan pahala, setiap kesulitan dengan kemudahan, dan setiap usaha kecil yang dilakukan dengan ikhlas dengan balasan yang jauh lebih besar. Jazakumullah khairan wa barakallahu fi juhudikum. Dan sebelum kami akhiri, atas nama seluruh panitia dan saya sebagai pembina acara ini, kami memohon maaf. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa natubu ilallah azza wa jalla atas segala kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini. Mungkin ada keputusan yang kurang tepat, mungkin ada konsep yang belum sempurna, ataupun teknis yang menyulitkan, atau kata-kata dan sikap kami yang kurang berkenan di hati-hati antum semuanya. Mungkin ada hal yang menurut kami baik, menurut kami itu sudah terbaik, tetapi ternyata masih menyisakan ketidaknyamanan di hati-hati antum di sebagian peserta. Kami telah berusaha untuk berlaku adil dan memberikan yang terbaik sesuai kemampuan kami. Namun kami hanyalah bashar, kami hanyalah manusia. Kami berikhtiar untuk tidak menzalimi siapapun, tetapi kami sadar bahwa dalam setiap ikhtiar kami itu masih mungkin terdapat kekeliruan. Nahnu bashar, kami semua manusia. Jika ada yang kurang, maka itu adalah kekurangan kami. Jika ada yang baik, itu bukan dari kami, itu semata-mata dari Allah tabaraka wa ta'ala dan atas pertolongannya semata. Maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon antum memaafkan kami. Semoga kekurangan yang ada tidak menghapus nilai ukhuwah antar kita, nilai ukhuwah antar lembaga, nilai ukhuwah antar sesama peserta, nilai ukhuwah antar peserta dan panitia atau dengan pembinanya, nilai ukhuwah yang telah kami atau kita bangun bersama. Dan mudah-mudahan setelah acara ini selesai, yang tersisa bukan rasa kecewa, bukan perasaan menang dan kalah, tetapi rasa syukur karena kita pernah berkumpul dalam sebuah kegiatan yang insya Allah menjadi bagian dari jalan menuju majelis ilmu. Hadirin yang semoga Allah rahmati, mungkin setelah ini panggung ini akan dibongkar, soal-soal akan disimpan, dan piala dan hadiah akan dibawa pulang. Nama-nama pemenang akan dicatat, dokumentasi, foto-foto akan tersimpan, dan kegiatan ini perlahan akan menjadi kenangan. Tetapi kami berharap semangat menuntut ilmu tidak ikut selesai, karena musabaqah selesai, tetapi perjalanan menuju majelis ilmu baru dimulai. Mari kita sambut daurah masyayikh Imam Al-Muzani yang kelima dengan hati yang siap, telinga yang siap mendengar, dan jiwa yang siap menerima ilmu. Jangan hanya siapkan tempat untuk duduk, siapkan pula hati untuk menerima. Jangan hanya siapkan telinga untuk mendengar, siapkan pula akal untuk memahami dan hati untuk mengamalkan. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni kekurangan kita, memberkahi para peserta, para asatidah, para pembimbing, seluruh panitia dan seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga Allah menjadikan kegiatan ini sebagai sebab bertambah kecintaan kita kepada ilmu dan kepada majelis ilmu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas arahan, bimbingan serta wejangan yang telah disampaikan oleh beliau selaku pembimbing acara kita, yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Fauzi Latukonsina Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal dan pengingat bagi kita semua dalam langkah kita ke depannya, serta memberikan manfaat bagi kehidupan kita menuju arena selanjutnya. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara kita masih berlanjut. Kalau tadi kita baru saja mendengarkan nasihat dan penutupan resmi dari Al-Ustadz Fauzi Latukonsina Hafizullah, maka selanjutnya kita akan menikmati sebuah penampilan yang telah dipersiapkan. Mari kita berikan perhatian dan apresiasi terbaik semampu kita dan apa saja yang kita miliki kepada yang akan menampilkan persembahan. Kami persilahkan.

0: انتهى كلام رحمه الله. اللهم اغفر لكاتبها وقارئها ومن قال آمين ولجميع المسلمين. اللهم
1: آمين. اللهم آمين.
2: طيب ya masyaallah tabarakallah kepada akhuna Hanif yang telah mempersembahkan penampilannya, membacakan salah satu mandumah yang dikarang oleh muallifnya. Kemudian itulah tadi sebuah penampilan yang begitu indah dan menghibur. Semoga kita semua terhibur, baik peserta, penonton maupun pendengar setia Radio Minhajul Athar di manapun Anda berada. Alhamdulillah hadirin sekalian, setelah menyaksikan penampilan yang begitu menarik, sekarang saatnya kita masuk ke bagian acara yang sedikit berbeda. Namun sebelum itu, kepada para pendengar Radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada, baik yang mengikutinya melalui siaran radio resmi maupun siaran telegram, bagi yang ingin berkirim salam, bertegur sapa maupun menyapa para peserta dan pendengar yang ada di tempat lain, kami harap bisa mengirimkannya melalui nomor resmi Radio Minhajul Athar yang telah tercantum. Sekali lagi kepada para pendengar Radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada, bagi yang ingin berkirim pesan, bertegur sapa maupun menyapa para peserta dan para penonton yang ada di Masjid Ali bin Abi Thalib di malam hari ini, bisa mengirimkannya melalui nomor resmi Radio Minhajul Athar yang telah tercantum. Kemudian para peserta dan penonton sekalian, kalau tadi di dua sesi sebelumnya, di sesi pertama kita mendengarkan penutupan dari Al-Ustaz Fauzi, kemudian di sesi kedua kita menyaksikan penampilan yang begitu menggugah semangat kita dan begitu menakjubkan dari akhuna Hanif, maka sekarang kita akan mengajak semua peserta dan penonton sekalian untuk lebih aktif, lebih santai dan tentunya lebih seru, karena kita sesaat lagi akan memasuki ice breaking. Oleh karenanya, untuk sesi ini kami serahkan kepada tim teknis lapangan kita yang telah bersedia.

0: untuk penonton dari Tulab Tahfidz maupun Takhusus yang kebetulan kemarin belum sempat ikut acara Ibnu Mulakin yang keempat ya. Panitia malam ini menyediakan hadiah-hadiah menarik tentunya buat antum yang bisa antum ambil di depan, tapi harus melalui tantangan yang akan diberikan oleh panitia.
1: Ya, harus mengikuti ice breaking. Hadiah yang disediakan oleh panitia bukan seperti hadiah-hadiah biasanya ya. Ini langsung dari tim hadiah. Jadi kami mohon kepada seluruh penonton ataupun peserta harap untuk berpartisipasi dari segala sisinya ya. Ya, langsung saja kita masuk sesi ice breaking ya. Kita mengundang dari seluruh penonton ya, Tulab MTP ya. Kami persilahkan 4 orang atau 2 orang asim atau biasanya. Ya, ayo maju Tulab MTP. Tulab Tahfidz juga kalau ada yang mau Tulab Tahfidz. Tulab Tahfidz berangkatan ya. Ya, kami minta kepada seluruh Tulab Tahfidz ya. Ayo, siapa namanya? Muhammad Wildan Mutawassit ya. Mutawassit, ditunggu kehadirannya antum ya. Lumayan hadiahnya. Ya, yang belum pernah maju, yang belum pernah maju Muhammad Abu Zaid ya. Ditunggu kehadirannya antum ya. Tulab Kudama ya. Tulab MTP ayo. Kalian yang mencontohkan ya, memberikan contoh yang baik ya. Tulab Kudama, Tulab Kudama. Enggak apa-apa maju ya Allah. Kenapa malu-malu? Lumayan hadiahnya. Daripada antum selesai lomba enggak dapat hadiah, ada hadiahnya lumayan. Perangkatan 2 orang boleh, yang sebelumnya belum pernah maju ya, yang sebelumnya belum pernah maju perangkatan 2 orang ya kalau bisa. Ayo Tulab MTP 4 orang 3 orang juga enggak apa-apa. Tulab MTP biasanya paling banyak. Ah ya, maju-maju semua. Ah ya, Tulab MTP ya. Ya. Maju dulu sini. Ya, yang belum pernah maju, yang belum pernah maju. Siapa? Asim sudah ada hadiahnya khusus untuk Asim. Ya. Nah, ya Usama. Nah. Asim. Nah, ini tapi salah dia pas itu ya. Kalau Asim sudah disiapkan hadiahnya. Ya, yang belum pernah maju, Tulab Judut mana Tulab Judut? Malu-malu biasanya Abdul Karim paling pede kalau main bola biasanya. Abdul Karim ayo maju, Abdul Karim. Dua orang. Tulab Judut. Ayo. Tulab PT juga enggak apa-apa. Siapa namanya? Ismail ya? Ahmad juga enggak apa-apa, ayo Ahmad. 2 orang ngapain malu-malu ya? Biar cepat hadiahnya dikasihkan teman-teman ya. Lumayan hadiahnya. Agak sedikit rahasia dan dirahasiakan ya. Pada sesi ice breaking kita kali ini ya, seperti biasanya ice breaking berbaris sini. Berbaris. Ayo, kenapa kok malu-malu? Ayo. Ya, abad paling depan. Hadap. Ya, tulab Mutawassit yang belum pernah maju ya. Muhammad Wildan atau Umar Jalil ya. Ayo berbaris ya. Ini Tulab PT sudah memberikan contoh yang baik ya, dari saudara Ahmad Kemajang ya. Mana antum semua? Tulab Judut mana suaranya kok enggak ada? Mana perwakilannya juga Tulab Judut ya? Tulab Mutawassit, Tulab Kudama apalagi ya? Kemarin juga sudah tidak hadir aku Tulab Kudama. Harusnya kalian lebih pede ya. Ya, ini perwakilan kita dari Tulab Kudama ya. Ya, Tulab Kudama memberikan contoh yang baik ya. Ya, berbaris ya. Berbaris pelan-pelan, geseran. Ya, pada sesi ice breaking kita kali ini agak sedikit menegangkan ya, saudara Abdul Z ya. Ya, mutawasit siapa? Umar Jalil, antum ditunggu sama ami-aminya. Ami-aminya rindu sama antum. Ayo panitia. Ayo Tulab Kudama, Abdul Karim. Ayo maju. Kenapa malu maju? Enggak apa-apa, Umar Jalil sama siapa namanya? Muhammad Wildan. Ini Tulab Kudama sudah memberikan perwakilannya. Ya. Mana Tulab Judut? Farhan. Ya, sepertinya ramai pada ice breaking kita kali ini, alhamdulillah ya.
2: Amiyah ya. Tulab Takhusus boleh ikut enggak?
1: Oh, Tulab Takhusus kalau mau. Boleh. Boleh Tulab Takhusus. Tulab Takhusus langsung mukanya langsung pada malingin muka tuh. Ekspresinya kurang profesional Tulab Takhusus. Nih lihat Tulab Tahfidz nih. Judut mana Judut? Mas Abdul Karim ya. Mas Abdul Karim baru masuk Judut. Atau siapa namanya? Mas Fawas Jember ya. dipanggil sama temannya saudara Umar Jalil, ayo nggak apa-apa. Ya, saudara Abdul Karim ya, dilihat oleh kakaknya sendiri. Ya tunggu ya soalnya, ya seperti kemarin ice breakingnya apa? Kalau misalkan jawaban itu, jawaban ini adalah, soal ini adalah pertanyaan, pernyataan. Pernyataan itu benar atau salah, membutuhkan kebenaran atau kesalahan dalam pernyataan tersebut. Ya antum tahu semua sebagaimana ice breaking kemarin. Kalau misalkan salah, ya kalau misalkan salah berarti ke kanannya antum yaitu ke timur. Kalau misalkan salah. Hah? Kalau misalkan benar, ya salah-salah. Kalau misalkan benar berarti ke kanan ya kan? Kalau misalkan salah berarti ke kiri. Antum tahu semua insyaallah ya. Ya, tunggu soalnya ya. Ya, ini soalnya salah benar ya. Salah ke kanan, benar salah ke benar ke kanan, salah ke kiri. Benar ke kanan, salah ke kiri. Berarti benar ke mana? Ke timur ya. Benar ke timur, salah ke barat ya. Ya. Oh, berdirinya di selang-seling kayak kemarin. Oh iya betul ya, biar enggak bisa kompromi. Mahmud paling coba Faruk paling belakang. Faruk paling belakang. Ah, di selang-seling. Tulap ya pas. Ya, ya pas, betul. Ah, di selang-seling. Ah, Muhammad, Muhammad biar enggak kelihatan. Ya jaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak Muhammad nanti enggak kelihatan. Munduran, munduran, munduran. Faruk munduran. Munduran, antum munduran ya. Ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jangan takut salah antum, antum benar semua insyaallah. Ah, ya. Harus tahu. Ya. Ini soal pertama. Salah atau benar anak dari Nabi Nuh yang tidak mau naik perahu bernama Kan'an, ya, sabar, sabar. Salah atau benar? Anak Nabi Nuh yang tidak mau menarik, menaiki perahu bernama Kan'an, ya. Hitungan 3 2 1 ya, lompat ya. Gimana gimana? Ya, Saudara Abdul Karim, Saudara Abdul Karim, sini dulu gimana panitia? Jawabannya apa jawabannya? Jawabannya apa jawabannya panitia? Jawabannya benar ya. Selamat kepada Faruk Mahmud dan siapa namanya Ismail untuk bisa kembali ke bangku penonton. Hah? Iya mundur, yang paling depan mundur. Ya, yang paling depan mundur ya. Seperti biasa, ya. Ya. Kemudian soal berikutnya. Ya, benar atau salah? Imam Al-Bukhari lahir di kota Madinah ya. Hitungan 3 mundur. 3 2 1. Ya, belum ada yang tergeserkan dari posisinya, masih berada di posisi masing-masing. Ahmad pindah ke belakang ya. Ahmad pindah ke belakang ya. Di depan adalah Muhammad bin Ruaibi ya. Ya. Ya, soal berikutnya, benar atau salah? Soal berikutnya, perhatikan, perhatikan. Soal berikutnya, benar atau salah? Imam Syafi'i wafat di kota Baghdad, ya. Hitungan 3 mundur. 3 2 1. Ya. Sabar, sabar, sabar dulu. Gimana jawabannya, panitia? Jawabannya benar ya. Saudara-saudara kita dari telah mendapat, belum bisa mendapatkan hadiah. Ternyata Muhammad bin Ruaibi emang memiliki damage ya di ice breaking kita kali ini. Muhammad bin Ruaibi jangan jangan kalian remehkan ya. Beliau memiliki damage. Beliau benar menjawab pertanyaan ini ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya. Perhatikan, ini tersisa berapa orang? Tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Masih 7 orang, masih agak banyak. Kemudian soal berikutnya ya. Benar atau salah? Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari kota Andalusia ya. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Widih. Ternyata memang ngeri ya, mereka masih mempertahankan posisinya masing-masing ya. Soalnya kembali ya, ini persaingan semakin ketat ya. Benar atau salah, Ja'far bin Abi Thalib pernah memimpin kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah ya. Hitungan 3, 2, 1. Ya, gimana jawabannya? Gimana, Farid ya? Gimana? Jawabannya benar ya. Gimana? Ya, benar semua ternyata ya. Benar semua, masih mempertahankan posisinya. Agak dinaikkan levelnya Ami ya, agak dinaikkan levelnya Ami-Ami Tahosus ya, Ami-Ami Panitia, dinaikkan levelnya dikit ya. Kemudian soal berikutnya ya, benar atau salah, Khalid bin Al-Walid sejak awal tenang. Benar atau salah, Khalid bin Al-Walid sejak awal menjadi panglima kaum muslimin di dalam perang Badar ya. Benar atau salah? Hitungan 3, 2, 1. Ya, masih mempertahankan posisinya. Jawabannya masih salah. Ternyata masih buku deh Ami, dinaikkan lagi kapasitasnya. Kapasitasnya dinaikkan lagi Mi. Sabar ya soalnya ya, sabar. Agak majuan, siapa namanya antum? Ya, agak majuan ya. Masih ada abad ya, perwakilan MTP masih 3 orang. MTP masih gak mau kalah sama kakak-kakak kelasnya dari Tulab Tahfidz ya. Soal berikutnya, benar atau salah, Usamah bin Zaid memimpin pasukan Islam di umurnya yang 18 tahun ya. Hitungan 3, 2, 1. Ya, sayang sekali. Jawabannya bagaimana panitia ya? Jawabannya adalah benar ya. Kamu persilakan kemana Ananda untuk bisa kembali ke bangku penonton ya. Ya, tetap kepada seluruh penonton untuk bisa menjaga suaranya ya. Kepada seluruh penonton untuk bisa menjaga suaranya. Kepada seluruh penonton untuk bisa menjaga suaranya ya. Temannya antum adalah teman yang baik, maju untuk mengangkat nama baik angkatannya antum ya. Antum jangan celah, antum jangan cemooh ya. Antum jangan celah dan antum jangan cemooh. Kemudian soal berikutnya ya, nanti tersisa 2 orang dan 2 orang itu akan mendapatkan apresiasi dari panitia ya. Persaingan semakin sengit. Jadi Muhammad mendapatkan apresiasi ya, mengalahkan Umair dan mengalahkan Muhammad Wildan dari kelas Mutawasid ya. Benar atau salah, sahabat Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang dikenal sebagai pedagang kaya. Hitungan 3, 2, 1, lompat. Ya, tidak lompat, ternyata sayang sekali. Kalau Mi, gimana kalau tidak lompat Mi? Ya, kalau tidak lompat ternyata salah. Kalau misalkan tetap, salah ya. Tetap ya, kepada Usama ternyata jawabannya benar ya. Jawabannya benar ya. Silakan kepada saudara Ahmad dan saudara Usama untuk bisa kembali ke bangku penonton. Masih ada kesempatannya di kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Ya, kembali Muhammad bin Rafi memimpin ya. Ya. Muhammad bin Rafi tetap memimpin ya. Ya, jangan meremehkan Muhammad bin Rafi ya. Dia seperti Usamah bin Zaid, tidak bisa menyamakan ya antara sahabat kita ya. Ya, kita langsung saya berlanjut kepada soal berikutnya. Benar atau salah, Thalhah bin Ubaidillah mendapatkan gelar Hawari Rasulullah. Hitungan 3 mundur, 3, 2, 1. Oh, ternyata memang Muhammad bin Rafi ya. Muhammad bin Rafi masih memimpin ya. Muhammad bin Rafi masih memimpin di babak sengit ini antara Tulab Tahfidz dan Tulab MTP ya, yang tersisa 4 orang ya. Kalau misal, Mi gimana kalau diam? Kalau diam, kami persilakan untuk bisa kembali kepada bangku penonton. Kalau nggak gerak atau telat gerak, kami persilakan untuk bisa kembali ke bangku penonton ya. Ya, soal berikutnya ya. Benar atau salah, Ashabul Ukhdud adalah orang-orang yang dibakar karena mempertahankan keimanan mereka. Hitungan 3 mundur. 3, 2, 1. Ya, masih sengit panitia. Agak dinaikkan levelnya panitia. Masih sengit ya. Sepertinya ini membutuhkan waktu hingga besok subuh. Tapi kita perlahan insya Allah bisa panitia. Ya, ada masih ada tantangan tambahan. Suaranya agak sedikit terganggu dengan suara sebelah ya. Ya, benar atau salah? Orang yang membuat parit dalam desa Ashabul Ukhdud adalah pemuda yang beriman ya. Benar atau salah? Orang yang membuat parit dalam desa Ashabul Ukhdud adalah pemuda yang beriman. Hitungan 3 2 1. Ya ternyata mereka ya gimana untuk saudara Amir Jalil ternyata telat melompat ya, sayang sekali. Tersisa 2 perwakilan dari MTP. Telat lompat gini. Salah. Enggak bisa nipu. Telat gimana bisa jadi Muhammad ini? Tenang penonton. Kalau misalkan telat lompat atau tetap diam, dia telat lompat. Berarti salah dong. Salah, enggak bisa dong. Ya, untuk soal berikutnya gimana? Ya, ini soal lumayan ini ya. Ini jawab benar atau salah ya. 3 dikurangi 4 dikali 0 sama dengan 0. Ini makin sengit ya. Hitungan 3, 2, 1. Ya, jawab gimana? Ternyata gimana panitia? Panitia gimana? Ya, sama. Kita masih belum mendapatkan 2 orang. Masih belum mendapatkan dua orang. Ya walaupun salah semua, tapi kita masih belum mendapatkan dua orang. Jadi kita melakukan soal penentu di berikutnya. Ya, soal penentu berikutnya. Ya. Benar atau salah? -5 ditambah 6 sama dengan 1. Ya, 3, 2, 1. Ya. Sepertinya mereka kalau masalah matematika seperti.
3: Kalau salah semua gimana ini?
1: Gimana kalau salah semua? Kompak dalam kesalahan tuh.

0: Ya, ini soal penentu ya. Soal penentu dari dua tulab MTB dan satu tulab tahfidz yang masih bertahan. Wildan tetap semangat ya. Antum didukung oleh teman-temannya antum dari tulab tahfidz ya, dari tulab mutawasit ya. Ya. Ya, tetap semangat ya. Ya, Abdul tetap fokus, Muhammad tetap fokus ya. Ya, lihat ya. Benar atau salah? Benar atau salah? 4 dikali 1 ditambah 4 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 17 ya. Hitungan 3 2 1. Tetap break. Ini soal akan agak sedikit naik ya. Soal ada agak sedikit naik dari kalian bertiga ya. Soal agak sedikit naik. Iya. Tapi lumayan ini, lumayan ya. Benar atau salah? 4/5 sama dengan 20%. Ya. Hitungan 3 2 1 ya, juara. Ternyata jawabannya salah. Begitu. Jawabannya adalah salah. Ya. Ternyata ini pemenangnya siapa? Pemenangnya Muhammad Rezi. Ya. Mengalahkan lembaga tahfidz Muhammad Raifi di usianya masih kelas 2 tahosus. Coba bayangkan kelas 2 tahosus, kelas 2 MTP ya. Coba bayangkan kelas 2 MTP. kelas 1 bahkan kelas 1 MTP mengalahkan tulab tahfidz sekelas Kudama. Bayangkan di sesi ice breaking kita kali ini. Muhammad yang salah ternyata. Oh ya, tenang santai.
1: Ralat tenang.
0: Ralat ya. Wildan berarti sama ini. Iya. Mohon maaf ya, ralat ya. Yang benar adalah juaranya adalah Muhammad Wildan dan siapa tadi? Abad ya. Iya. Ya, harap tenang ya. Biasa manusia wajar. Kami mohon maaf kepada seluruh penonton ya. Mohon maaf kepada seluruh penonton ya. Biasa panitia ngantuk, agak sedikit ngantuk, kurang tidur panitia. Jadi mohon maaf ya sebesar-besarnya ya. Jadi pemenangnya adalah Muhammad Wildan dan Abad ya. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh penonton dan pendukung ya. Karena panitia kurang tidur mungkin ya. Karena panitia juga manusia ya.

0: Ya, Tulab Tahfidz, jangan kemana-mana terlebih dahulu, karena saat lagi kita langsung akan mengadakan pembagian hadiah ya kepada para tulab, para santri yang berhasil menjawab soal ice breaking dan juga para santri yang mendapatkan penghargaan dari panitia. Untuk itu, kami berharap kepada Tulab Tahfidz untuk bisa sejenak berada di masjid. Insyaallah ta'ala tidak lama-lama. Mungkin langsung saja panitia bisa segera memberikan hadiah kepada para peserta.
1: Ya, kepada para penonton dari Tulab Tahfidz yang kemarin sempat jawab beberapa kuis dari panitia, insyaallah ta'ala panitia menyediakan hadiah-hadiah menarik di malam hari ini yang bisa antum ambil ke depan sembari menunggu pengumuman nama-namanya, karena sedang dipersiapkan oleh panitia.

0: Ya kami panggilkan nama-namanya dari Tulab Tahfidz. Yang pertama, mohon bisa langsung maju ke depan ya untuk menerima hadiah. Yang pertama, Hafidz Situbondo. Yang kedua, Abdurrahman Al-Huzaifah. Yang ketiga, Hilal Sragen. Kemudian Romzi Lumajang. Kemudian Ubaidah Lumajang. Kemudian Aga Palembang. Berikutnya Dafa Aditya. Kami ulangi. Yang pertama Hafidz Situbondo, kemudian Abdurrahman Al-Hudzaifah, kemudian Hilal Sragen, berikutnya Romzi Lumajang, selanjutnya Ubaidah Lumajang. Ubaidah Lumajang, Romzi, Ubaidah Lumajang, Aga Palembang, sudah. Kemudian Dafa Aditya. Satu lagi, Ubaidah Lumajang kemana? Bisa dipanggilkan ya. Kemudian kepada panitia, Ami Hisham bisa membantu menyerahkan hadiah. Dan pemenang acara barusan, Tulab Tahfidz. Siapa barusan? Wildan Pati bisa sekalian maju ke depan. Untuk Tulab MTP, Takmili dan Takhusus, kami tunda nanti ya. Berikutnya kepada Ami Hisham bisa membantu menyerahkan hadiah.
1: Ya, panggilan kepada Abdurrahman Al-Hudzaifah ya, harap maju ya. Atau gimana, atau dikasihnya di atas podium? Di sini aja ya.
0: Ya, sepertinya ini penonton paling antusias selama Musabaqah Ibnul Mulakin yang keempat ini, karena beliau telah banyak melibas soal-soal yang diberikan oleh panitia. Kemudian berikutnya Hafidz Situbondo bisa naik ke panggung. Dan saudara kita satu ini dari Situbondo, beliau tidak kalah semangatnya dari tadi, Akhuna Abdurrahman Al-Hudzaifah. Kemudian berikutnya Hilal Sragen. Ini merupakan rekan sejawat dari Abdurrahman Al-Hudzaifah. Beliau membantu kawannya Abdurrahman Al-Hudzaifah untuk melibas soal-soal yang diberikan panitia, sampai panitia sendiri kebingungan, kehabisan soal. Ya, berikutnya Dafa Aditya, tafadhol. Kemudian berikutnya Aga Palembang. Kemudian selanjutnya Romzi Lumajang. Kemudian berikutnya Ubaidah Lumajang. Dan yang terakhir ini pahlawan kita dari Tulab Tahfidz yang menghabiskan soal panitia di malam hari ini, yaitu Wildan Pati. Ya itulah mungkin pembagian hadiah dan kenang-kenangan dari panitia Musabaqah Ilmiah Al-Hafidz Ibnul Mulaqin yang keempat untuk para penonton yang antusias dari Tulab Tahfidz. Berikutnya kami beritahukan kepada Tulab Tahfidz yang berada di area masjid, karena waktu kini telah menunjukkan pukul 21:19 dan besok mungkin antum ada agenda khusus dari lembaga, maka kami persilahkan untuk bisa kembali ke sakan masing-masing dan persiapan istirahat malam. Sekali lagi kami beritahukan kepada Tulab Tahfidz yang masih berada di area masjid, di area utara, selatan, dan timur, yang masih bersandar di tiang, di dinding, yang masih duduk ngobrol majelas, kami himbau untuk segera kembali ke sakan masing-masing, karena mungkin besok antum ada agenda khusus dari lembaga. Ya, berikutnya kepada Tulab Tahfidz sekali lagi yang masih berada di area masjid, bersandar di tiang, di dinding, maupun di halaman masjid, yang sedang di belakang di area karpet, kami mohon untuk segera. Dan tak lupa kepada semua pendengar setia Radio Minhajul Athar, baik melalui siaran telegram maupun siaran radio resmi, bagi yang ingin berkirim salam atau bertegur sapa bisa mengirimkan pesannya melalui nomor 089 888 59.

0: bertegur sapa bisa mengirimkannya melalui nomor 089-888-59-888. Kemudian selanjutnya kita akan segera masuk ke acara inti, yaitu pembagian hadiah. Pembagian hadiah ini meliputi pembagian hadiah untuk para penonton yang terlihat antusias selama mengikuti Musabaqah Ilmiah Al-Hafidz Ibnul Mulaqin yang keempat melalui kontribusi mereka dalam menjawab soal-soal yang diberikan panitia melalui S-Breaking, baik itu dari tulab takhusus, takmili maupun MTP, karena itu yang tersisa sekarang, yang mana sebelumnya kita telah menyerahkan hadiah kepada tulab tahfidz yang ikut turut berkontribusi dalam mensukseskan acara kita di hari-hari ini. Kemudian berikutnya kita akan panggilkan para penonton yang ikut atau turut berkontribusi dalam menjawab soal-soal ice breaking dari panitia. Kami panggilkan pertama dari lembaga MTP, bisa maju ke depan, yaitu Asim. Kemudian Abad. Kemudian Muhammad. Ya, kemudian berikutnya kepada Ami Firman, Ami Zaki dan Ami Syarif, kami mohon bantuannya untuk bisa membantu menyerahkan hadiah. Dan perwakilan dari tulab takmili, yaitu Ibrahim Kulur, bisa maju ke depan. Dan dari tulab takhusus, Abdullah Palembang, Ubaidullah Pacitan, Nabil Zubair, Ilham Sidoarjo dan Afif Bengkulu bisa maju ke depan. Sekali lagi, dari tulab takhusus, Abdullah Palembang, Ubaidullah Pacitan, Nabil Zubair, Ilham Sidoarjo dan Afif Bengkulu. Kemudian panitia Ami Habib, Ami Wildan, Ami Husain bisa membantu menyerahkan hadiah.
1: Cik, panggilan kepada saudara Ubaidullah Pacitan ya. Kami persilakan untuk bisa menuju ke arah sumber suara atau ke ya untuk pengambilan hadiah.
0: Tersisa satu sembari menunggu peserta yang belum datang, Ubaidullah Pacitan. Ya, kami persilahkan kepada Ami Rufai untuk bisa membantu menyerahkan hadiah.
1: Ya, kami persilahkan kepada Ami Rufai untuk bisa memberikan hadiah. Ya, kami persilahkan kepada Ami yang telah berkontribusi dan memberikan antusiasnya untuk bisa kembali ke tempat semula.
0: Ya, itu tadi mungkin hadiah apresiasi untuk para penonton yang turut antusias mengikuti acara kita dari awal hingga akhirnya. Kemudian kita berikutnya akan segera berpindah menuju acara paling inti di malam hari ini. Kalau tadi untu-untunya, sekarang intinya, yaitu pembagian hadiah. Oleh karenanya kami persilahkan kepada tim teknis pembagian hadiah untuk bisa memulai.

Maka kita langsung saja kepada juara lomba besar Musabaqah Al-Hafidz Imam Ibnul Mulaqin yang keempat. Siapakah juara? Atau kita mulai dari juara individual. Pengumuman juara individual untuk juara yang ketiga jatuh kepada saudara Arif. Arif Medan ya, kami persilakan kepada saudara Arif Medan untuk bisa menuju ke tempat pengambilan hadiah atau panggung pengambilan hadiah, dan kami persilakan kepada Ami Rosyid untuk bisa memberikan hadiahnya kepada saudara Arif Medan ya, selaku juara 3.

0: satu.
1: Jual gue satu.
0: Oh, ada kok.
2: Ada sujadin.
1: Ada sujadin.
3: Ya, kemudian untuk juara dua mencatatkan rekor di lomba besar Al-Hafidh Imam Ibnu Mulaqin yang keempat, dialah jatuh kepada saudara Ferdiansyah Yunus Medan. Ya, kami persilakan kepada saudara Yunus untuk bisa menuju podium, dan kami persilakan kepada Ustadz Fauzi untuk bisa membantu memberikan hadiah. Ya, kita menunggu siapakah yang mencatatkan rekor di Musabaqo Al-Hafidh Ibnu Mulaqin menjadi catatan sejarah emas untuk juara satu jatuh kepada ya perwakilan, ya enggak sebut saja perwakilan, langsung saja kepada namanya ya, kepada saudara Ilham Bengkulu. Kami persilakan untuk bisa menuju kepada podium. Hadiah kami persilakan kepada saudara Ilham Bengkulu untuk bisa menuju ke podium hadiah. Kami persilakan kepada Ustadz Mujaddid ya, Al-Ustadzul Fadil Mujaddid, untuk bisa membantu memberikan apresiasi atau hadiah.

Ya. Selamat kepada saudara Ilham Bengkulu ya. Selamat kepada saudara Ilham Bengkulu. Dan ini sedikit cedera mata dari panitia untuk saudara Ilham Bengkulu ya. Ini sedikit cedera mata dari panitia untuk saudara Ilham Bengkulu sebagai juara satu di Musabaqah Besar Ilmiah Al-Hafidh Ibnu Mulakin yang keempat tahun 1448 tahun 1447 1448 ya. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada saudara Ilham Bengkulu yang menorehkan juara satu sebagai pemenang di lomba besar Al-Hafidh Imam Ibnu Mulakin yang keempat ya. Kemudian

Ya, kami persilakan. Gimana? Gimana Pak Nedia? Ya, kami persilakan kepada 5 besar atau 15 besar ya. Kami panggilkan 15 besar. Kami berikan kepada 5 orang terlebih dahulu, yaitu saudara Ibrahim Cilacap, kemudian saudara Muzaki Deni, kemudian saudara Abdul Rafiq, kemudian saudara Nabil Zubair, kemudian saudara Ilham Bengkulu, untuk bisa menuju ke podium hadiah. Kami persilakan kepada saudara Abdul Rafiq, kemudian saudara Muzaki Deni, kemudian saudara Ibrahim Cilacap, saudara Ilham Bengkulu, dan saudara Nabil Zubair untuk bisa menuju ke arah podium hadiah ya. Panggilan kepada 15 orang peserta ya, kami dahulukan 5 orang terlebih dahulu biar lebih teratur ya. Panggilan kepada 5 orang terlebih dahulu, kemudian 5 orang berikutnya, kemudian 5 orang berikutnya ya. Ibrahim Cilacap, mana perwakilan Ibrahim Cilacap? Saudara Ibrahim, oh, Sarpenda. Baik, kami kemudian untuk 5 orang berikutnya, saudara Azkia Maulaya Ribi, saudara Ahmad Rafi, saudara Hanif Pontiana, saudara Abdul Jabbar, dan saudara Faros Alvaro, kami persilakan untuk bisa naik ke podium hadiah ya. Naik ke podium hadiah ya. Kami persilakan untuk bisa naik ke podium hadiah untuk saudara Rafi Jember, saudara Hanif Pontiana, saudara Abdul Jabbar, saudara Azkia Maulaya Ribi, dan saudara Faros Alvaro ya, yang kemudian 5 orang berikutnya, saudara Arif Medan, saudara Yunus Medan, saudara Ibrahim Hamzah, saudara Muhammad Sukoharjo, dan saudara Abdul Rahman Palembang. Kami persilakan untuk bisa menuju ke podium hadiah. Kami panggilkan sekali lagi kepada saudara Abdul Rahman Palembang, saudara Muhammad Sukoharjo, saudara Ibrahim Hamzah, saudara Yunus Medan, dan saudara Arif Medan untuk bisa menuju ke podium hadiah.

0: ya gimana panitia, apakah kita bisa lanjut kepada pembagian ya, lanjut hadiah. Ya, kita langsung ke kategori kelompok. Berpindah kepada kategori kelompok. Pengumuman juara Lomba Besar Musabaqah Ilmiah Al-Hafidz Ibnul Mulakin yang kelima, kategori kelompok. Langsung saja untuk juara lima jatuh kepada kelompok Ibnu Katsir ya. Kami persilakan kepada kelompok Ibnu Katsir ya untuk bisa naik ke podium hadiah ya.
1: Ya, kepada kelompok Ibnu Katsir, kami harap bisa maju semua bersama kelompoknya.
0: Ya, mohon maaf ada sedikit kesalahan dari ya. Betul-betul. Naik-naik betul-betul.
2: Jujur, kesan ana selama mengikuti perlombaan ini cukup mengesankan dan menegangkan. Dari babak awal, babak penyisihan, sampai babak terakhir, yaitu babak final. Walaupun kami tidak menjadi juara, kami bangga bisa bersaing hingga titik terakhir di perlombaan ini, daripada hanya jadi penonton yang cuma bisa berkata-kata. Pesan ana untuk antum semua, agar tetap semangat, jangan menyerah, jangan berkecil hati, tetap optimis. Kepada teman-teman, terutama dari kamar 4 dan keluarga di rumah, kami ucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua. Dan teruntuk panitia perlombaan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian karena telah mengadakan perlombaan ini, yang telah memberikan kesan yang sangat mendalam untuk kami. Mungkin cukup sekian dari ana selaku perwakilan dari kelompok Ibnu Katsir.
0: Ya, kami persilakan kepada Ami yang paling kalem, Ami Salman. Kami persilakan kepada Ami Salman ya untuk bisa membantu memberikan hadiah.

0: Ya.
1: Itu jangan ditutup lah, lombanya nama-nama kelompoknya. Ya. Nah, gitu. Ditaruh di atas. Bisa enggak? Iya.
0: Kami mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada juara 5 yang mencatatkan rekor, ya, juara 5 kepada kelompok Ibnu Katsir Musabaqah Besar Ilmiah Al-Hafidz Ibnu Al-Mulakin yang keempat. Kemudian untuk juara 4, ya, jatuh kepada siapakah juara 4, ya? Juara 4 jatuh kepada kelompok Al-Muradi, ya. Kami persilakan untuk kepada kelompok Al-Muradi untuk bisa naik ke podium hadiah, ya. Kepada juara 4 kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya serta antusiasnya pada acara Musabaqah Besar Al-Hafidz Imam Ibnu Mulakin yang keempat. Kami persilakan kepada kelompok Al-Muradi untuk bisa menuju ke panggung hadiah, ya.
2: Bismillah, kesan nyana setelah mengikuti lomba Musabaqah Ibnu Mulakin yang keempat ini, jujur campur aduk antara senang dan sedih. Senang karena perjalanan ana sudah sejauh ini individual bisa sampai tahap terakhir walaupun kalah, dan yang kelompok juga, tapi ya qadarullah dua-duanya tidak ada yang menang, kalah semua. Tapi jujur bangga karena telah mengikuti perlombaan ini. Lebih baik kalah dalam perlombaan daripada tidak berani mencoba. Dan ini juga yang membuat sedih ana karena ini perlombaan terakhir di tahun ini, dan di tahun depan tidak akan bertemu lagi dengan lomba bersama kawan-kawan pelakin ini. Pesan ana kepada adik-adik kelas, semangat dalam mengikuti perlombaan-perlombaan ini. Jangan pernah nyerah dan tetap optimis. Pesan ana juga kepada panitia. Buat panitia, ya bagus sih acaranya, jazakumullah khairan. Tapi ana agak sedih aja. Soalnya over kali, terlalu susah. Ya enggak tahu panitia juga bisa jawab apa enggak, sama
3: kat-kat.
2: Ya itu dah. Tapi bagus acaranya, bagus acaranya, bagus, seru, dan mengajarkan kepada kita arti pertemanan sih.
3: Yesallah.
2: Karena banyak teman-teman bujang.
3: Bujang?
2: Ya wis, mungkin cukup segitu. Udah ngantuk ana, udah kalah. Assalamualaikum.
0: Ya, kami persilakan kepada saudara kita Hudzaifah Ngapa Cilacap, ya, Purwokerto. Kami persilakan untuk bisa membantu memberikan hadiah.
4: Ya, mungkin sebelum kita lanjut kembali ke acara yang berikutnya, kepada adik-adik dari MTP, ya, jam sudah hampir menunjukkan jam 10 malam, ya. Kecil-kecil enggak kelihatan ternyata masih di sini gitu, ya. Total bisa kembali pulang ke rumah, ya.
0: Harap tenang ya, sedikit relax. dari ketegangan-ketegangan sesi-sesi sebelumnya. Ya, untuk yang berikutnya. Untuk yang berikutnya. Langsung kita tuduh poin aja ya. Enggak perlu lama-lama. Sebagai pemenang juara satu yang menorehkan di tahun 1447-1448 Musabaqah Besar Ilmiah Al-Hafidz Ibnul Mulakin yang keempat, tercatat di dalam sejarah besar Al-Hafidz Ibnul Mulakin ialah untuk kelompok Al-Asqalani. Ya, untuk kelompok Al-Asqalani kami persilakan untuk bisa menuju ke podium hadiah. Ya, kami persilakan kepada kelompok Al-Asqalani untuk bisa menuju ke podium hadiah.
5: Duh, kesannya. Ya, alhamdulillah intinya ada dua kesan. 4 tahun lalu sejak takmili, baru kali ini ana mendapatkan prestasi juara satu Ibnu Mulakin. Dan kesan kedua, ana sangat bersyukur mendapatkan teman-teman yang solid di lomba kali ini. Semoga bukan hanya di perlombaan ini saja, tetapi teman yang solid selama menuntut ilmu. Pesan ana cuma satu. Ana cuma mau bilang buat adik-adik kelas, semangatlah kalian untuk mengikuti kegiatan perlombaan yang seperti ini. Karena ana percaya yang maju di panggung nanti bukan orang yang paling pintar dan paling cerdas di pondok ini, tetapi mereka adalah orang-orang yang mau berjuang, semangat, dan terus meraih predikat dan mengejar cita-cita mereka. Sekian dari ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami persilakan kepada siapa? Kami persilakan kepada ketua panitia Musabaqah Besar Ilmiah Al-Hafidz Imam Ibnul Mulakin yang keempat ya. Siapakah ketuanya? Kami persilakan kepada Bapak Ketua. Ya, Bapak Ketua. Kami persilakan kepada Bapak Ketua, saudara kita Musa ya, selaku ketua di ketua panitia di lomba besar 1447-1448 Musabaqah Besar Al-Hafidz Imam Ibnul Mulakin yang keempat. Kami persilakan untuk bisa membantu memberikan hadiah.

Sí, más.

0: Ya, tersisa dua kelompok misterius ya. Kelompok satu perwakilan dari Takhosus, yang satu perwakilan dari Takmili Ma'had 2 ya. Juara berapakah mereka? Tersisa dua kelompok. Dua kelompok perwakilan satu perwakilan Takhosus, satu perwakilan Takmili Ma'had 2. Perwakilan Takmili Ma'had 2 yang didukung langsung oleh teman-teman antum dengan siaran langsung di Ma'had 2 ya, di sekan-sekan Ma'had 2 ya. Ya, kita langsung saja sebutkan juara berikutnya ya. Juara berapakah dulu? Ya, kita langsung saja sebutkan. Juara 3 ya. Juara 3 di Musabaqah Besar Ilmiah ya. Dua kelompok yang memang dari awal memang rival ya, selalu bersaing dan bersaing. Persaingannya terlihat nyata di lapangan ya, di lapangan lomba ya. Kita langsung saja sebutkan. Juara 3 ya jatuh kepada kelompok As-Sakhawi ya, selaku perwakilan dari Ma'had 2. Kelompok As-Sakhawi mendapatkan dan meraih juara 3 ya. Perwakilan dari Takmili mendapatkan gelar juara 3 di Musabaqah Besar Ilmiah Al-Hafidz Imam Ibnu Mulakin yang keempat tahun 1447-1448 ya. Mendapatkan peringkat juara 3 di Musabaqah Ilmiah Al-Hafidz Imam Ibnu Mulakin yang keempat. Kami persilakan kepada kelompok As-Sakhawi yang merupakan perwakilan dari Ma'had 2 untuk bisa menuju ke podium hadiah.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Rabb semesta alam atas limpahan karunia dan rahmatnya yang tak terhingga. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh asatidzah Ma'had Minhajul Azhar atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada kami. Kemudian kami ucapkan terima kasih pula kepada orang tua kami yang telah mendukung dan membantu kami dalam menuntut ilmu. Kemudian kepada panitia yang telah mendampingi terselenggaranya acara ini dan telah berusaha adil dan telah mengasihani teman-teman kita yang telah gugur untuk ikut andil kembali dalam perlombaan ini. Kemudian kepada seluruh peserta yang ikut berpartisipasi dalam lomba ini, terutama kepada kemudian kepada seluruh penonton dan pendengar setia atas dukungan dan support-nya. Kesan kami terhadap lomba ini lumayan seru karena mengasah mental, keberanian dan juga ilmu kami. Begitu pula telah memperkuat ukhuwah di antara kami, insyaallah. Adapun pesan kami, semoga kedepannya lebih baik, lebih rapi dan lebih sportif. Mungkin ini sedikit kesan pesan dari kami. Saya mewakili seluruh tulab Takmili Ma'had 2. Mohon maaf atas kesalahan sikap dan ucapan kami yang mungkin menyinggung perasaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kami persilakan kepada pembina kita Ustadz Fauzi Latukonsina untuk bisa membantu memberikan hadiah untuk juara 3.

0: Ya. Kemudian kelompok perwakilan takhusus ya. Tersisa juara berapakah? Tersisa juara dua ya. Juara dua musabaqah besar ilmiah Al-Hafidz Imam Ibnu Lakin yang keempat jatuh kepada kelompok perwakilan takhusus kelompok Al-Zahabi ya. Dengan poin 93 kami persilahkan kepada kelompok Al-Zahabi untuk bisa menuju ke podium hadiah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kesan kami, kami sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian kami dalam lomba musabaqah Imam Ibnu Lakin ini. Kompetisi ini memberikan ruang yang sangat baik bagi kami untuk mengasah pemikiran kritis, metodologi riset, serta kerja keras tim. Dan pesan kami, terima kasih kepada juri dan panitia yang telah menyelenggarakan acara berkualitas ini. Semoga ajang ini terus menjadi wadah inkubasi bagi para peneliti muda untuk melahirkan gagasan-gagasan solutif bagi bangsa. Cukup, cukup.
0: Kami persilakan kepada Ustadzul Fadil Mujaddid Al-Lumajanji untuk bisa membantu memberikan apresiasi hadiah untuk juara 2.

Gimana panitia?

0: Kemudian yang berikutnya, 30 besar kompetitor individual Musabaqah Al-Hafidz Ibnu Mulakim. Kami akan panggilkan 3 orang insyaallah taala. 5 orang. Yang pertama kepada Khuna Abdul Rafiq Waliwulu, Abdullah Al-Maidani, Ahmad Rafi Rizqullah, Fasil Sofwan, Muhammad Dwi Agustiar. Ya, kita akan lanjutkan langsung. Aditya Faiz Syuhada, Abdul Jabbar, Rafi Fajar Aziz, Muhammad Abdul Mu'ti, Abdul Razak bin Sa'id, Abdullah Kasmel, Hafid Awal Sami, Khalil Jibril Simajuntak, Ibrahim Hamzah, Abdul Rauf, Nabil Zubair, Faqih Muzaki Abdullah, Muhammad Iman Firdaus, Ibrahim Al-Cilashafi, Abdul Rahman Al-Palembanji, Anwar Muhammad Musyaffa, Abdullah Muhammad Yusuf Ubaidillah, Muhammad Dimas Lutfiansyah, Fayyad Irfan, Muhammad Faras Al-Faruq. Langsung maju semuanya ya. Sekali lagi kepada nama-nama yang kami sebutkan untuk bisa langsung maju ke depan ya, karena waktu sudah jam 10.
1: Ya, kami persilakan untuk bisa menghadap timur ya. Menghadap timur terlebih dahulu panitia. Atau gimana? Kami persilakan untuk bisa menghadap timur ya, menghadap timur. Timur ya, timur ya. Agar lebih memudahkan dalam dokumentasi ya.

0: Cik. Ya, kami persilakan kepada saudara-saudara kita para peserta yang telah berantusias untuk bisa kembali ke tempat semula. Berapa orang? Kemudian untuk bagi yang masuk 120 besar ya, kami persilakan untuk bisa menuju ke podium hadiah atau panggung hadiah ya. Bagi yang merasa masuk 120 besar, kami persilakan untuk bisa menuju meja hadiah karena kami selaku panitia tidak mungkin menyebut nama satu persatu ya. Kami umumkan kepada 100 yang masuk 120 besar peserta untuk bisa menuju ke meja hadiah selain dari 30 besar ya. Selain dari yang mendapatkan 30 besar.
1: Ya, kepada kompetitor 120 besar konsep individual untuk bisa segera maju ke meja panitia. Kami hitung selain 30 besar ya. Kami hitung dalam waktu 2 menit dari sekarang. 1 menit dari sekarang. Abdul Ghani, Thaqib, Hanif, kemudian siapa lagi? Fadal. Yang belum berdiri, jangan malu-malu karena hadiahnya banyak ya. Selainnya 30 ya. Selain yang 30 besar, mungkin yang di belakang Abdul Razak atau mungkin Ma'ruf atau juga mungkin yang belum maju tadi dari 30 besar ataupun juara, kami bisa masuk. Ya, waktu habis 1 menit sudah berlalu.

0: Ya itu tadi mungkin pembagian hadiah dari panitia kepada seluruh peserta dan penonton yang turut antusias dalam mengikuti musabaqah ilmiah Al-Hafidz Ibnul Mulaqin yang keempat. Berikutnya kita akan langsung menuju acara terakhir dan ini sebagai penutup, penutupnya penutup ya, karena emang diletakkan di akhir. Kalau tadi penutup di awal, sekarang penutup di akhir. Oleh karenanya kepada yang bersangkutan kami persilahkan.
1: Hadirin yang kami muliakan dari para kompetitor yang masih tersisa di masjid ini, Jazakumullah khairan. Kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada antum semua karena antum mau mencurahkan tenaga, pikiran dan juga usaha antum agar musabaqah besar ilmiah Al-Hafidz Ibnul Mulaqin ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada asatidah kita, para pembina dan juga para musyrifun yang mungkin ikut andil juga di dalam berjalannya musabaqah Imam Ibnul Mulaqin yang keempat. Para hadirin, akhirnya tak terasa kita sampai juga di penghujung rangkaian panjang perjuangan musabaqah Ibnul Mulaqin yang keempat. Setiap persoalan mungkin telah terjawab, setiap analisa ilmiah juga telah diuji, dan energi besar yang kalian curahkan sejak hari pertama telah bermuara di malam penganugerahan hadiah hari ini. Kita semua telah menjadi saksi bukan hanya atas kecerdasan akal kalian, melainkan juga atas keindahan akhlak, ketangguhan mental dan hangatnya ukhuwah yang terjalin erat di antara kita semua insyaallah taala. Kepada para pemenang yang nama-namanya dipanggil ke atas panggung hadiah hari ini, kita ucapkan selamat atas pencapaian tertinggi kalian. Jadikan trofi atau penghargaan dan juga mungkin sertifikat itu adalah amanah atas kalian sehingga kalian bisa merawat kerendahan hati kalian semakin dalam, semakin kuat memperdalam ilmu dan juga saling menebarkan manfaat di antara sesama kita. Jangan membiarkan kemenangan yang kita dapatkan di hari ini hanyalah jumawa karena panggung dunia yang sungguhnya masih membentang di hadapan kalian semua. Dan kepada seluruh peserta yang belum berkesempatan untuk membawa pulang hadiah apapun di hari ini, ingatlah bahwasannya ajang di hari ini itu bukan penentu bahwasannya kalian tidak bisa apa-apa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar setia radio Minhajul Athar di manapun Anda berada, serta juga sahabat serta pendukung penonton yang membersamai acara ini dari awal hingga akhir, kami ucapkan jazakumullah khairan sekali lagi wa barakallahu fikum jami'an. Sebelum kami benar-benar mengakhiri dan menutup rangkaian acara Al-Hafidz Ibnul Mulaqin yang keempat, kami dari panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kita panitia adalah manusia bukan malaikat. Sudah tentu di setiap apa yang kami tentukan, setiap apa yang kami putuskan, ada saja cacat dan illah. Oleh karena itu kami berharap kepada antum semua selaku peserta dan juga penonton mungkin untuk bisa memaafkan kesalahan kami bagaimanapun itu, baik itu adalah ucapan, perbuatan ataupun sikap, sehingga di saat kita telah keluar dari masjid ini, semua hal yang berkaitan tentang kesalahan, semua hal yang berkaitan tentang cacat dan khilaf itu telah tertinggal. Kita akan kembali dengan hati yang bersih, kita akan keluar dari musabaqah ini dengan hati yang suci biidznillahi jalla wa ala. Kemudian kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini, musabaqah ini, menjadikan sebuah wadah yang di sana ilmu dapat dipelajari, ilmu dapat dimurojaah sehingga ilmu tersebut menjadi kokoh menetap di hati kita. Dan semoga juga pertemuan kita di malam hari ini menjadi ajang ukhuwah yang terus membawa kebaikan. kami dari panitia Musabaqah Imam Ibnu Mulakin yang keempat mengucapkan jazakumullahu khairan ala hudurikum wa musyarakatikum wa da'mikum wa husni ta'awunikum. Tak terasa seluruh acara di hari ini telah kita lalui bersama, mulai dari pembukaan nasihat dan penutupan dari pembimbing, penampilan berbagai permainan hingga pembagian hadiah. Tentunya banyak cerita, pengalaman dan pelajaran yang kita dapatkan selama kegiatan ini. Maka sebelum kita benar-benar mengakhiri acara dan pulang menuju tempat kita masing-masing, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan dan nikmat yang telah diberikan. Sekali lagi kami menyampaikan jazakumullahu khairan kepada seluruh pembimbing, dewan juri, panitia, peserta dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kebersamaan yang telah terjalin selama kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Akhir kata, kami selalu pembawa acara, mewakili yang lain dari panitia, memohon maaf apabila selama memandu acara di saat ini terdapat kekurangan, kesalahan dalam tutur kata ataupun salah menyebutkan nama ataupun jabatan. Kami minta maaf atas itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di ajang perlombaan yang berikutnya.
2: Bismillah, kesannya nah selama mengikuti lomba Musabaqah Ibnul Mulakin yang keempat ini, jujur campur aduk antara senang dan sedih. Senang karena perjalanan anak sudah sejauh ini individual bisa sampai tahap terakhir walaupun kalah, dan yang kelompok juga, tapi ya qadarullah dua-duanya tidak ada yang menang, kalah semua. Tapi jujur bangga karena telah mengikuti perlombaan ini. Lebih baik kalah dalam perlombaan daripada tidak berani mencoba. Dan ini juga yang membuat sedih ana karena ini perlombaan terakhir di tahun ini, dan di tahun depan tidak akan bertemu lagi dengan lomba Musabaqah Ibnul Mulakin ini. Pesan ana kepada adik-adik kelas, semangat dalam mengikuti perlombaan-perlombaan ini. Jangan pernah nyerah dan tetap optimis. Pesan ana juga kepada panitia, buat panitia, ya bagus sih acaranya, jazakumullah khairan, tapi ana agak sedih aja soalnya over kali, terlalu susah. Ya enggak tahu panitia juga bisa jawab apa enggak sama
3: kakak.
2: Ya itu dah. Tapi bagus acaranya, bagus acaranya, bagus, seru, dan mengajarkan kepada kita arti pertemanan sih.
4: Ya salah.
2: Karena banyak teman-teman bujang.
4: Bujang ini?
2: Ya wis, mungkin cukup segitu. Udah ngantuk ana, udah kalah. Assalamualaikum.
5: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Rabb semesta alam atas limpahan karunia dan rahmatnya yang tak terhingga. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh asatidah Ma'ad Minhajul Athar atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada kami. Kemudian kami ucapkan terima kasih pula kepada orang tua kami yang telah mendukung dan membantu kami dalam menuntut ilmu. Kemudian kepada panitia yang telah mendampingi terselenggaranya acara ini dan telah berusaha adil dan telah mengasihani teman-teman kita yang telah gugur untuk ikut andil kembali dalam perlombaan ini.
6: Kemudian juga kami berharap kepada seluruh panitia yang berada di lantai 2 untuk bisa turun. Kita beres-beres bersama ya. Jangan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis